0: adalah DPC ya, DPC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TV itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
1: TPC
0: yang Karisalan ya. Kalau saya cari itu sekarang kasusnya nggak terlalu banyak karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu nggak parah.

0: batuk pilek sih kak, sama kayak hampir ispa gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya karena udah mengganggu banget sih kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini

0: Kos hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anda khususnya melaporkan.
1: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
3: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
2: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
3: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
4: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
5: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
3: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Magdalena melaporkan selengkapnya.
6: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
5: Indonesia yang penuh

0: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
1: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period.
0: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari Presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif. Laporan khusus.
3: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
4: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
5: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
4: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
3: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
6: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
7: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
6: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
8: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang segera juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
3: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Temu Hakim dan Liana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor Kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
11: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Inilah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Tol. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang
12: Saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadinya sore hari nanti, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Meti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus lokal lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETL ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui undang-undang lalu lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Kembali ke Sali di studio, silakan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dengarkan Atang Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atang Buah pagi ini. Atang Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atang Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

0: Minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting, Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramahkan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: saja berada. Terima kasih kesetiaan Anda saat ini masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Kemudian tentu kami juga masih terus setia menemani akhir pekan Anda. Seperti sudah kami informasikan untuk Anda di awal tadi bahwa di pukul 9 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini kita akan ikuti perbincangan dalam Talk Show ke Indonesia dengan topik sinergi kolaboratif merawat warisan budaya, lingkungan dan ketertiban ya, bersama empat narasumber yakni Pak Markus Robinson MKO SMSA MH selaku Camat Kota, ada Pak Norbert RB Remo SA selaku Lurah Kota, ada Bripka Marcelus Francisco Bau selaku Babinkamtibmas Kelurahan Kota, serta Slamet Miko Babinsa Kelurahan Kota, yang tentunya tausannya dipandu oleh presenter Agi Cahyo yang berlangsung dari pelataran Mall Pelayanan Publik Atambu. Anda juga bisa akses ya melalui live YouTube RRI Atambu Official.
1: Ya juga kita mau menginformasikan bahwa nanti juga akan ada kegiatan seperti pungut sampah ya, tadi juga akan sudah ada zumba juga sama-sama, dan kita masih punya banyak lagi hadiah-hadiah, dan pastinya untuk teman-teman semua boleh siapkan beberapa pertanyaan yang terlibat untuk bertanya kepada empat narasumber juga akan mendapatkan hadiah voucher makan gratis 25.000 dan juga beberapa goodie bag. Alright, sekarang kita mau tanya dulu ke Bapak Camat Kota Atambua. Kira-kira bagaimana Bapak melihat pentingnya menjaga warisan budaya, lingkungan, serta ketertiban di wilayah Kota Atambua? Boleh dong mic-nya? Oke, silakan Bapak dijawab.
2: Ya, selamat pagi semua.
1: Pagi.
2: Terima kasih kami bisa diundang dalam rangka HUT RRI. Kita lakukan toso di Plaza Perizinan.
1: Ya.
2: Jadi baik, terima kasih. Kalau kita melihat bahwa warisan budaya untuk baik itu dilihat dari segi lingkungan hidup dan sebagainya, memang tanggal 2 kemarin kami rapat lintas sektor dipimpin oleh Ibu Sekda terkait penataan alun-alun atau lapangan ini ke depannya. Sehingga kemarin itu nanti menjadi bahan rekomendasi ke pimpinan dalam hal ini bupati dan wakil bupati bahwa nanti akan ditata ulang, ditata lebih baik ke depannya. Sehingga lintasan lari itu nanti di dalam alun-alun. Semuanya di sana, di sini hanya untuk terbuka. Nanti di pelataran ini nanti akan terbuka, tidak ada lagi UMKM. Kelurahan, kecamatan kota, kelurahan, dan tim kebersihan itu tiap ada momen, contoh yang kemarin cross border, kami juga sampahnya banyak sekali. Ini mungkin harapan kami bahwa kita juga sebagai pengunjung, kita juga harus berbudaya. Nah, kalau di kota-kota besar, itu sampah saya yang membawa atau membeli, ada plastik atau apa, itu saya simpan, taruh di saku saya, nanti saya bertemu di mana ada tempat sampah, ya di situ saya sampaikan, sehingga kita bisa mengurangi. Biasanya itu kalau setiap event di sini, ini sampah plastiknya berserakan, sehingga teman-teman lingkungan hidup dan kelurahan juga ada, dari kecamatan kota itu ada 4 armada, ya armada roda 3 itu ada 8 orang, sehingga fokus di sini ini adalah wilayahnya kelurahan Atambua, sehingga mereka membantu bersama dengan DLH itu membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitaran alun-alun atau lapangan kita.
1: Oke, baik. Berarti sesuai dengan hasil rapat nanti, nantinya akan membuat alun-alun ini lebih rapi lagi ya, dari segi UMKM maupun penataannya, Bapak ya. Mungkin di antara masyarakat Atambua lebih ingin tahu pasti kira-kira akan selesai kapan dari hasil rapat tersebut.
2: Dari rapat tersebut, Ibu Sekda, jadi yang menjadi ininya kan DLH, jadi nanti ini akan menjadi rekomendasi rapat kemarin tanggal 2, akan disampaikan pimpinan bahwa nanti akan ditata, biarlah ini alun-alun pelataran ini menjadi tempat orang jalan bebas, santai.
1: Yeah.
2: Ya bisa duduk sehingga tidak ada lagi teman-teman UMKM itu. Itu nanti akan di pojok, di beringin itu nanti. Sehingga di dalam nanti ada lintasan untuk lari, untuk voli, pokoknya semua itu di lapangan. Biar ini untuk kita benar-benar menikmati, bersantai. Jadi kita setelah santai ada jalan-jalan, kita bisa menuju UMKM.
1: Baik.
2: Dan karena UMKM ini juga sangat bagus, jadi kita lihat-lihat ekonominya, ini sangat tumbuh. Jadi mulai dari kemarin kita festival Pulan Fehan, cross border dalam rangka HUT RI, itu betul-betul. Dan sekarang ada kegiatan voli, tiap sore itu rame. Dan ini pertumbuhan ekonomi bagi UMKM sangat signifikan. Okay. Sehingga ini akan ditata biar peruntukannya itu bagus. Nah, sehingga kalau tidak nanti agak romol kelihatannya. Di sini ada UMKM, padahal ini nanti kendaraan-kendaraan juga tidak akan masuk lagi.
1: Yeah.
2: Contoh kayak Car Free Day hari ini, kemarin sudah disampaikan bahwa ini nanti sebenarnya kendaraan, mungkin teman-teman dari Satpol belum antisipasi dengan DLH HUB.
1: Yeah.
2: Itu diantisipasi untuk ini memang benar-benar zona bebas.
1: Baik.
2: Bebas kendaraan.
1: Baik, ya. Berarti gambarannya nanti akan segera terrealisasi Bapak ya.
2: Siap.
1: Untuk tahun ini.
2: Tahun ini direkomendasikan mungkin paling lambat tahun depan.
1: Tahun itu depan. Sudah, ya. Baik, baik. Pastinya masyarakat Atambua akan
2: menunggu. Sekaligus dengan regulasinya.
1: Ya.
2: Sehingga UMKM mungkin ada retribusi untuk masuk ke PAD-nya. Jadi tujuannya kan untuk peningkatan PAD juga.
1: Baik,
2: jadi akan ditata lebih baik. Regulasinya juga dipersiapkan sehingga tahun depan itu tidak ada lagi masing-masing sudah tempat-tempat. Ya.
1: Oke, okay. Baik, untuk Bapak Lurah Kota Atambua mungkin bisa dijawab seperti apa menurut Bapak kondisi pelestarian budaya dan lingkungan di tingkat kelurahan kota saat ini, Bapak?
3: Jadi baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi untuk kita semua. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan, dan di dalamnya menghargai warisan sejarah dan budaya. Yang penting bahwa tentunya kita harus bekerja sama dan juga membentuk tim pelestarian budaya dan warisan sejarah. Yang saya lihat di sini bahwa memang yang disampaikan tadi Pak Camat, budaya kita ini terkadang kita apa di dalam yang pertama, minta maaf, membentuk tim pelestarian lingkungan, ya. Yang berikut kita menentukan lokasi mana kira-kira peninggalan bersejarah itu berada. Yang di sini ada Tugu Meriam. Tentunya kita wajib melindungi, menjaga dan melestarikan Tugu Meriam tersebut. Dan juga

0: penghargaan terhadap jasa para pahlawan, tentunya kita bersama dari kelurahan dan juga RT RW Karang Taruna dan juga seluruh tokoh masyarakat wajib untuk kita melestarikannya.
1: Baik, menurut Bapak kira-kira apa persoalan lingkungan yang paling sering dihadapi di wilayah ini?
0: Baik, yang sering kita hadapi terkait dengan kebersihan lingkungan, kebiasaan kita yang belum terlalu tertib. Terkadang kita berbelanja yang di UMKM, kita membiarkan sampah itu berserakan, ya, sampah berserakan. Tetapi harusnya kita menyiapkan tempat-tempat sampah di setiap tempat-tempat strategis, sehingga ketika warga yang datang berbelanja di UMKM bisa menempatkan sampah-sampah itu pada tempatnya, ya. Dan juga kami dari kelurahan selama ini berupaya untuk bekerja sama dengan lingkungan hidup untuk senantiasa membersihkan lingkungan di kelurahan kota dan juga di alun-alun kota. Ketika ada kegiatan-kegiatan besar, kami senantiasa bekerja sama untuk dengan beberapa kelurahan dalam kota dan juga tim kecamatan untuk kita sama-sama membersihkan sampah-sampah yang ada di wilayah kelurahan ini maupun di alun-alun kota pada setiap kegiatan-kegiatan besar.
1: Baik-baik Bapak, itu kalau misalnya itu keterkaitannya terhadap lingkungan begitu ya Bapak. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan yang namanya membuang sampah pada tempatnya. Namun dari tingkat lurah, RT RW, tokoh adat, semua sudah melakukan upaya untuk bekerja sama begitu Bapak ya. Nah baik, bagaimana dengan warisan budaya menurut Bapak?
0: Terkait dengan warisan budaya yang tadi saya sampaikan di awal, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Ada beberapa peninggalan bersejarah di wilayah Kelurahan Atambua, terutama Tugu Meriam. Tugu Meriam ini warisan dari Perang Seroja tahun 75. Dan tentunya sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga dan melindungi serta merawat. Kita akan membentuk tim untuk tim pelestarian budaya dan sejarah, dan tentunya melibatkan tokoh masyarakat, tim dari kelurahan Karang Taruna, dan juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata, sehingga di dalam pelaksanaannya kita dapat merawatnya secara baik, secara berkala, dan mudah-mudahan informasi terus menerus supaya barang-barang atau barang peninggalan bersejarah ini dijauhkan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
1: Baik-baik, berarti perlu kerjasama ya antara tingkat lurah, camat, sampai yang teratas begitu Bapak ya. Baik, kalau untuk Babin Kamtibmas, mungkin kita sedikit bertanya, kira-kira bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kelurahan kota Bapak?
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, untuk keamanan dan ketertiban yang ada di Kelurahan Atambua, sejauh ini kami melihat situasinya cukup aman dan kondusif. Tentunya hal ini menjadi perhatian ataupun kerjasama ataupun kolaborasi baik dari kami kepolisian dalam hal ini kepolisian Resul Belu bersama dengan instansi terkait baik dari TNI, Pemda maupun dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Karang Taruna Kelurahan Atambua yang ada. Selama ini memang ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan baik di sekitaran plaza ataupun lapangan ini. Tapi semuanya itu berakhir dengan baik ataupun diatasinya dengan baik.
1: Oke. Baik, lalu bagaimana kerjasama antara penjaga ketertiban ini?
2: Sejauh ini saya membangun kerjasama baik dengan masyarakat maupun dengan perangkat-perangkat dari kelurahan, baik Bapak Lurah sendiri maupun RW, RD. Apabila ada persoalan ataupun konflik yang terjadi di wilayah masing-masing RT ataupun RW, kami sama-sama koordinasi untuk menyelesaikan masalah.
1: Yang keamanan dalam mendukung pelestarian budaya dan aktivitas masyarakat, Bapak?
2: Menurut kami, keamanan itu sangat penting karena itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan ataupun pendahulu-pendahulu
3: mendukung yang diberikan fungsi dan tugas kami.
1: Baik, Bapak, seberapa penting nilai gotong royong menurut Bapak dalam menghadapi berbagai persoalan di masyarakat saat ini?
3: Nilai gotong royong itu sendiri kalau menurut kami itu sangat penting. Karena gotong royong adalah salah satu kebersamaan untuk mengatasi persoalan dari pembangunan yang kecil maupun di, maka yang jelas kita bersatu bersama untuk mengurangi beban bagi permasalahan itu sendiri.
1: Untuk sinergi Babinsa dan juga Babin Kamtibmas dalam menjaga keamanan dan menciptakan suasana kondusif seperti apa? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran.
3: Untuk kami di Kelurahan Kota, kami bekerja sama dengan Babin Kamtibmas memberikan ketentraman dan keamanan untuk masyarakat kota. Kami sistemnya membangun jaringan komunikasi atau informen atau babulket, badan informasi keterangan, itu melalui Pak Lurah, Pak RW, Pak RT. Di situ kami punya grup. Jadi apabila di satu tempat dan di waktu-waktu tertentu ada kejadian, ada sifatnya tidak nyaman di masyarakat, maka mereka akan menghubungi kami selaku Babinpa, Babinsa dengan Babinpol. Jadi contoh kecil, umpamanya tidak ada kegiatan di lingkungan lapangan, artinya lapangan ini sepi. Bukannya kami nggak mengantisipasi, dengan sepinya di lapangan maka ada anak muda atau sebagian masyarakat kita yang minum-minum. Di situ nanti akan membuang botol, akan membuang sampah. Yang ada di sini dengan kami sementara bertugas, contohnya kami piket atau kami di rumah, mereka akan hubungi kami. Jadi komunikasi itu kami sudah jaring sebaik-baiknya.
1: Baik, berarti solusi dan jalan keluarnya adalah saling komunikasi, Bapak ya.
3: Siap.
1: Baik, nah kita kembali lagi ke Bapak Camat. Bapak mungkin bisa kasih gambaran siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab menjaga budaya, lingkungan, dan ketertiban pemerintah dan juga masyarakat.
4: Ya, baik. Sebenarnya yang bertanggung jawab itu kita semua.
1: Ya.
4: kita semua sebagai, apakah itu sebagai masyarakat atau perangkat, dalam hal ini mulai yang terkecil dari RT RW, LPM, lurah, camat, dan ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi poin di sini memang kalau warisan budaya, memang ingin saya sampaikan bahwa Kota Atambua ini ulang sekarang tahun ini dia berusia 110 tahun. 110 tahun.
1: Ya,
4: jadi tanggal 16 Oktober 1916. Sehingga tahun ini berusia Kota Atambua itu sudah 110 tahun. Nah, warisan-warisan ini, sejarah-sejarah ini yang perlu kita masyarakat juga perlu ketahui. Nah, dalam hal ini kita mohon pada Dinas Pariwisata Kebudayaan atau kearsipan itu harus membuat dokumentasinya atau dokumennya harus disimpan dengan baik dan diinformasikan melalui leaflet apapun medsos, sehingga itu gaungnya kita bisa rasakan. Karena dulu menurut cerita bahwa kota itu di atap pupu. Ya, dari 1916 pindah ke sini dan menjadi Kota Atambua. Nanti ke depan ini sudah ada desain master plan. Pemda Belu bekerja sama dengan Fakultas Teknik UGM. Memang nanti akan ditata di mana tempat bersejarah. Contoh seperti yang disampaikan tadi Bapak Lurah, bahwa meriam itu nanti akan dibuat tempat yang baik. Patung ini AA Bertalo nanti kita tempatkan. Nanti di tiap persimpangan itu sudah ada master plan-nya. Dan ke depan itu ada wacana bahwa Atambua itu menjadi nanti namanya bukan ini dia kota lama. Sehingga nanti kayak di bantaran sungai itu akan ditata menjadi tempat jogging, tempat ini jadi ruang terbuka hijau. Dan semia lama itu akan menjadi kantor kearsipan perpustakaan. Ya, nanti ke depan itu sudah ada master plan-nya. Pemda Belu sudah kemarin sudah seminar akhir oleh Bupati bersama tim para profesor dari Fakultas Teknik Universitas Jemada.
1: Baik, siap Bapak Camat. Berarti yang tadi Bapak jelaskan itu adalah rencana strategis ya dari kecamatan sendiri untuk menyelaraskan geliat ekonomi di Kabupaten Belu ya Bapak ya. Baik, kalau untuk Bapak Lurah sendiri di wilayah Kelurahan Kota itu terdapat situs penting ya, yang seperti Tugu Meriam, peninggalan Perang Seroja gitu ya, dan juga beberapa yang lain gitu. Dan pastinya untuk era sekarang ini, era digitalisasi, bagaimana menurut Bapak dari pemerintahan tingkat lurah sendiri melihat atau bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaganya?
5: Baik, di awal tadi saya sampaikan bahwa tentunya untuk memelihara dan merawat itu kita wajib membentuk tim pelestarian lingkungan, tim pelestarian cagar budaya. Pemerintah kelurahan bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, RT RW dan juga Karang Taruna, serta tentunya juga kita wajib bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata di dalam merawat, di dalam memelihara peninggalan bersejarah tersebut. Dan tentunya di tempat-tempat bersejarah tersebut kita wajib memasang pelang atau pengaman. Ini untuk menjauhkan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Yang berikut, tentunya ada papan legenda atau informasi terkait dengan warisan bersejarah tersebut, sehingga ini menjadi edukasi untuk masyarakat dan juga kaula muda. Ini kan akan diwariskan secara terus menerus.
1: Baik, Bapak, dari yang Bapak sampaikan bahwa menciptakan tim seperti itu, apa sejauh ini bagaimana Bapak untuk tim tersebut? Apakah sudah berjalan atau masih wacana?
0: ini masih merupakan wacana karena kemarin juga baru kita dilantik, sehingga mudah-mudahan ke depan ini bisa terrealisasi.
1: Baik, baik, siap. Oke, dan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Babin Kaptipmas dan juga Babinsa, untuk pelaksanaan Car Free Day sendiri yang berlanjut hingga Night Market di hari Sabtu, ini tentu meningkatkan potensi kerawanan lalu lintas, lalu parkir liar maupun ketertiban umum. Bagaimana strategi kepolisian dalam membangun sinergi bersama masyarakat untuk menjaga iklim dan yang aman, tertib dan juga kondusif?
2: Baik, dari kepolisian sendiri berkaitan dengan kegiatan Car Free Day ini, kita selalu melakukan pengamanan, pengaturan tempat parkiran baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Artinya kami selalu bekerja sama, berkoordinasi dengan instansi terkait, baik dari TNI maupun Dishub, Satuan Polisi Pamung Praja maupun pemuda-pemuda Karang Taruna Kelurahan Atambua. Karena Car Free Day di sekitaran plaza ataupun lapangan umum ini tentunya mengumpulkan atau mendatangkan banyak orang, bukan hanya dari kelurahan, warga kelurahan Atambua sendiri, tetapi dari warga-warga kelurahan yang lain ataupun dari desa. Artinya kami selalu monitor ataupun selalu patroli berkaitan dengan kegiatan ini.
1: Baik, lalu untuk Babinsa sendiri mungkin ada jawaban tersendiri, boleh ditambahkan Bapak?
3: Terima kasih. Kegiatan Car Free Day di lapangan untuk saat ini memang antusiasi masyarakat sangat bagus, tetapi dengan keberadaan kita dan terbatasnya lahan parkir, maka masyarakat belum begitu sadar bahwa motor harus dijadikan satu, mobil harus ditempatkan. Itu untuk saat ini memang belum, karena memang masih disetting. Dan itu salah satu PR untuk kami, Pak Lurah, Pak Babinsa, Babin Kamtikmas, dan kami setiap hari Sabtu kegiatan Car Free Day pasti kami lebih banyak standby di tempat.
1: Baik, baik, baik. Nah, tentunya teman-teman semua di sini ada yang mungkin mau memberikan pertanyaan untuk keempat narasumber, boleh. Nanti akan kita berikan hadiah voucher makan 25.000 secara gratis dan juga beberapa goodie bag. Silakan, ada mungkin di antara teman-teman peserta Car Free Day? Ada satu. Baik, silakan mendekat, lalu perkenalkan namanya siapa, dari mana, lalu langsung sampaikan pertanyaannya kepada siapa, boleh langsung ya. Silakan, boleh dari bawah, boleh. Silakan perkenalkan nama terlebih dahulu. Agak lebih besar suaranya, jangan bisik-bisik dong. Kalau bisik mah pacaran ya. Oke, lanjut.
6: Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Risti. Saya ingin bertanya sedikit mengenai pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik di wilayah Kabupaten Belu. Karena seperti yang kita tahu, setiap harinya itu kita menghasilkan banyak sekali sampah plastik. Kira-kira bagaimana upaya dari pihak yang berwajib, atau mungkin bagaimana pihak yang berwajib ini bersama masyarakat atau pihak-pihak yang berwajib seperti mungkin anak muda yang bisa ikut membantu untuk mengurangi sedikit. Sekian pertanyaan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Kakak Lesti. Dan boleh langsung dijawab oleh siapa? Boleh?
4: Terima kasih Kakak Lesti. Satu pertanyaan yang bagus. Berbicara sampah ini memang seperti di awal tadi. Sampah ini pertama itu kurang kesadaran dari kita masyarakat. Kita masyarakat ini yang kadang-kadang kita yang sudah ada di benak kita seperti begini. Itu kan ada tim kebersihan. Jadi saya buang saja, padahal di sini pelataran ini sudah ditempatkan tempat-tempat sampah. Tetapi kita belum sadar. Kita masih berada dalam image pikiran kita, kok nanti itu ada tenaga kebersihan baik dari kelurahan, dinas lingkungan hidup, mereka punya tugas yang akan bersihkan. Nah, ini yang belum. Jadi harapan kami dari pemerintah kecamatan, mari kita menjadi polisi untuk sampah kita sendiri. Sehingga seperti tadi, dia menemukan sampahnya di mana, tempat sampah itu letakkan pada tempatnya. Dan kami sangat mendukung, mengapresiasi jika para pemuda mau bergabung. Karena memang jujur kami sampaikan bahwa di Kelurahan Atambua dia punya tenaga kebersihannya cuma 2 orang, sedangkan wilayahnya cukup luas. Ditambah lagi dari teman-teman LH lingkungan hidup kebersihan itu sudah diplot sepanjang tempat-tempat strategis jalan itu sudah ada yang bagian sapu, bagian bersihkan. Sehingga kalau dikerahkan semua ke sini, tenaganya kurang. SDM sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup itu sangat minim. Dan sampah ini nanti dikumpulkan. Jadi baik dari kelurahan kan ada roda 3. Nanti kita bawa ke tempat penampungannya. Untuk sementara semuanya dibawa ke ditempatkan di Pasar Baru. Dari Pasar Baru teman-teman DLH melalui kendaraan berat besar tronton akan dibawa ke TPA. TPA-nya di Leluai. Nah, di sana akan diuraikan, ada dibuat apa, dicacah dan sebagainya. Untuk kalau sampah kering bisa menjadi pupuk, yang plastik itu bisa didaur ulang. Dan mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa kita sudah ada tempat pabrik plastik. Jadi kita bisa jual. Setiap orang yang punya sampah dia kumpul, bisa kita jual ke pabrik itu. Nah, sehingga bisa menjadi income juga untuk kita. Nah, kalau memang kemarin kami dengan NGO ada dari LSM, STBM itu mereka merancang di Kelurahan Fatu Benau itu sudah ada tim pengumpul sampah. Dan itu mereka langsung bekerja sama dengan pabrik plastik yang ada di Mas Mae. Nah, jadi itu mereka bisa menjual. Memang kecil sih, tetapi kan kalau terus menerus kan sampah itu bisa berkurang, kita bisa mendapatkan ekonomi seperti itu.
1: Baik, siap. Sudah cukup Kakak Lesti, silakan serahkan voucher makan gratis dan juga hadiahnya. Berarti untuk upaya nyata dalam menangani sampah plastik itu sudah dilakukan oleh pemerintah.

0: Mimi, silakan. Cuma itu. Oke.
1: Ya. Baik, Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas. Penanganannya itu sebenarnya sudah maksimal. Sudah maksimal. Tetapi pertumbuhan atau pertambahan sampah itu ya seperti tadi. Ya, tenaga dari teman-teman lingkungan hidup dan kelurahan dan yang untuk kecamatan kota itu ada 4 armada roda 3. Jadi itu sebenarnya bisa. Cuman begitu, kalau semuanya kita itu sadar, baik itu masyarakat apa, tentu sampahnya tidak berserakan. Yang sekarang menjadi momok Bapak Bupati dan Bapak Wakil itu sampai Bapak Bupati memberi sedikit string kepada Dinas LH, kalau memang sampah masih ada di jalan itu apa namanya insentif itu tidak boleh dapat, atau TPP-nya pegawai tidak boleh. Ya itu beliau sudah, jadi sampah ini memang menjadi momok untuk kita semua, kita perangi semua sehingga bisa optimal. Kalau semua itu ditempatkan pada tempatnya, pasti semuanya optimal, bisa dilakukan.
0: Oke.
1: Mungkin ada tambahan dari Bapak?
0: Silakan Bapak, ada tambahan?
2: Jadi baik, untuk penanganan sampah ini dari kelurahan dan tim dari Dinas Lingkungan Hidup ini sudah membagi zona di tempat-tempat umum, tempat-tempat jalur-jalur besar, di jalan-jalan besar itu merupakan tanggung jawabnya Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk masuk sedikit ke dalam lingkungan RT RW itu menjadi tanggung jawab dari kelurahan. Dan ini sudah dilaksanakan, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga tentunya di alun-alun kota ini kita wajib menambah tempat-tempat sampah di tempat-tempat strategis, supaya yang tadi mudah-mudahan kita sadar untuk menempatkan sampah itu pada tempatnya, sehingga ketika ada penambahan tempat sampah di titik-titik yang agak di luar itu bisa menjawab kebutuhan kota yang bersih dan indah. Dan ini mudah-mudahan menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Ada lagi satu penanya? Ada dua penanya. Oke, selanjutnya silakan kenalkan nama.
3: Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Atika. Izin Bapak kan, dan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pengelolaan sampah. Bagaimana caranya sadar pemberian atau pengelolaan sampah itu? Tapi apakah ada dari Kabupaten Belu penegakan atau juga terhadap masyarakat yang melanggar atau membuang sampah? Terima kasih, selamat pagi.
0: Sama-sama, silakan langsung dapat hadiah ya dari voucher makan gratis dan juga goodie bag. Silakan boleh dijawab Bapak.
1: Ya baik, ini pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Ibu Sekda kemarin kami rapat tim. Kita itu ada tidak sanksi kepada mereka yang membuang sampah sembarangan? Dari Dinas DLH bahwa sementara ada digodok pasal-pasal dan regulasinya supaya memang masyarakat itu akan sadar, karena sampah ini ya kalau di sini artinya kita yang pengunjung, tetapi sepanjang dalam kota Atambua ini kalau kita bisa jalan ke arah Nenuk luar kota, kita lihat itu sampahnya itu, minta maaf ya terus terang, itu sampahnya lebih banyak popok dan sebagainya. Jadi itu memang teman-teman DLH sering mengeluhkan. Jadi memang sementara dalam waktu dekat ini akan dibuat regulasi terkait sanksi. Itu pasal itu yang memang sebelumnya sudah ada tetapi belum dimasukkan terkait sanksi, hanya himbauan. Nah, sekarang akan digodok sesuai perintah Ibu Sekda kemarin, dipercepat sehingga masyarakat juga kita sosialisasikan, mereka juga bisa sadar. Ya.
0: Baik,
1: seperti itu.
0: Baik, terkait sanksi mungkin dari Polres sendiri

0: apakah ada tambahan? Ya, untuk sanksi masyarakat yang masih belum sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ada tambahan dari Polres sendiri untuk hukumnya seperti apa gitu. Apakah ada sanksi khusus gitu?
1: Kalau untuk membuang sampah tidak pada tempatnya, sejauh ini memang belum ada aturan ataupun sanksi khusus. Dari artinya dari aturan-aturan hukum memang belum ada. Mungkin kalau untuk itu mungkin ya dari Pemda, baik ada Perda kah ataupun Perdes.
0: Ya. Baik, oke. Silakan, ada satu lagi pertanyaan yang ingin disampaikan.
2: Baik,

0: sudah menjadi budaya. Saya tentunya saya yakin bahwa orang-orang itu bisa terjadi. Tapi kalau kita tidak dorong menjadi budaya bersih, seribu kali kita siapkan tong-tong sampah di mana, masih bagus saja. Kenapa? Ada juga yang kita temukan di asmobil saja, kaca dibuka langsung dibuang sampah. Kita yang berpindah dalam waktu tetap berpindah saja. Hanya itu saja.
1: Oke, mungkin bisa dijawab terkait lebih kepada ketertiban masyarakat ya, Kakak, karena memang sekarang seperti yang disampaikan lagi musim pesta, Bapak. Terus balap liar juga sering terjadi, ya, Bapak ya. Boleh dijawab? Ya,
2: baik, terima kasih. Ini salah satu pertanyaan dan masukan yang baik. Baik, terkait dengan pesta ataupun acara, bahwa kalau pada saat sekarang memang di Kabupaten Belu, khususnya di Kota Tambua, banyak dilakukan pesta nikah dan lain sebagainya. Memang selama ini kita melihat bahwa kalau di Tambua namanya kalau pesta nikah pasti acaranya paling cepat tuh jam 12, bahkan bisa lebih sampai pagi. Nah, ini menjadi memang menjadi persoalan, dan itu memang ya karena musik yang besar mengganggu, artinya mengganggu kenyamanan warga sekitar. Hanya memang inilah hal-hal seperti begini mungkin menjadi perhatian bersama ya untuk kedepannya, baik dari pemerintah, TNI Polri maupun masyarakat. Yang kedua mengenai balapan liar ataupun anak-anak muda, tentunya ini juga menjadi perhatian bersama. Yang utama tuh dari dalam keluarga, orang tua dia harus membina anaknya untuk tidak boleh sembarang balapan liar, karena itu bisa berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun merugikan orang lain, keluarga dan lain sebagainya. Kalau dari kepolisian memang terkait dengan balapan liar, setiap malam dari piket SPKT sudah melakukan patroli, dan malam minggu sudah ada kegiatan KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu baik patroli gabungan dari Satlantas maupun dari Sabara. Kami juga mengharapkan apabila ada hal-hal seperti begitu bisa menelpon nomor 110 sehingga bisa ditindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi.
1: Baik. Oke, mungkin ada tambahan dari Babinsa terkait ketertiban tersebut.
3: Tambahan dari kami yang telah kami perbuat untuk pesta. Okay. Jadi pesta itu kalau di Kelurahan Kota, Pak Babin Kamtikmas dengan Pak Babinsa memberikan satu tata tertib pesta.
1: Yeah.
3: Itu kami mengikuti izin keramaian itu sebetulnya ditanggung sampai jam 12. Setelah jam 12 malam kesana, itu ditanggung dari sahibul hajat atau pemilik acara. Jadi kalau di situ kami juga menghimbau kepada masyarakat kota, kelurahan kota, itu volumenya, musiknya harus kecil setelah jam 12. Jadi kalau seumpamanya acara resepsi, undangan, apa semua paling kan jam 10 selesai. Habis itu masuk Polines, apa semua itu masih besar. Tapi setelah masuk jam 12, kami sudah memberitahu bahwa volumenya harus kecil. Itu aja, Kak.
1: Oke, baiklah. Selanjutnya penanya terakhir, silakan. Okay, mungkin perlu kita sampaikan bahwa para penanya tadi itu akan diberikan hadiah berupa voucher dan juga goodie bag persembahan dari PT Cipta Laku Lestari Atambua dan juga PT Gademas Nusantara Atambua. Silakan kenalkan nama dan pertanyaannya, Kak.
4: Perkenalkan, nama saya Desi.
1: Ya, Kakak Desi, silakan.

0: Oke, boleh silakan.
1: Baik, ini pertanyaannya menarik. Memang itulah, kita jujur, contoh Kota Atambua. Kota Atambua ini dilihat dari sejarahnya itu dari 16 Oktober 1916. Itu ada. Cuman tadi saya sampaikan, memang kearsipan kita, sejarah kita ini memang putus. Sejarah kita ini memang putus. Untuk itu harapan kita dari Dinas Kebudayaan, kearsipan, dan pendidikan itu harus bagi para sejarawan itu kita perlu tulis. Contoh Kabupaten Belu, sejarahnya itu manusianya itu dari batu dan kayu. Setelah itu putus. Begitu muncul lagi WCW Hali. WCW Hali sekarang di Melaka. Nah, di kita sini sejarahnya tidak ada. Nah, mulai ada dari pastor. Para pastor itu mulai melihat bahwa manusia pertama itu dari Lakaal dan sebagainya. Itu masih cerita-cerita rakyat. Nah, cerita-cerita rakyat ini yang harapan kita, pemerintah daerah itu harus undang para etnografi, para sejarawan itu untuk mulai mencatat sehingga bisa dibukukan. Sehingga memang seperti yang dipertanyakan oleh Ibu Desi, ya itu karena memang kita tidak tahu. Dan ini harus kita mulai, kalau sudah ada kita mulai dari pendidikan dini, mulai dari SD, supaya anak-anak itu mengetahui sejarah kabupaten. Ya, dia harus mengetahui sejarah itu. Ya, jadi sekarang ini putus. Kita mau menceritakan karena sumber itu tidak ada. Ada di para misionaris itu, Proklage dan sebagainya. Itu mereka menulis. Itu menulis betul sejarahnya. Dan di Belu itu sendiri itu ada 4 etnis besar, suku atau etnis. Yang pertama itu Bunak, habis itu Tetun Vialaran, ketiga itu Kemak, keempat itu Dawan, baik Dawan Kefa maupun Dawan Mandlea yang ada di sini. Dan dari keempat ini pun bahasanya berbeda. Kalau Bunak itu apa? Itu bahasanya Bunak yang Merai. Ya, dia bahasanya ini apa? Bunak ini Tetun itu apa? Vialaran itu Tetun. Tetun Terik atau Tetin Terik. Dan kalau Kemak itu bahasanya Kemak, dan Dawan itu Dawan, ada Dawan R, Dawan L. Ya, kalau Dawan Mandlea, wilayah Mandlea itu Dawan R. Kalau Dawan Kefa itu L. Nah, jadi seperti begitu. Kira-kira itu sedikit sejarah.
0: Gambarannya ya. Baik, sejarah. Sudah cukup menjawab ya. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Kakak Desi. Dan mungkin sebagai penutup, kita minta beberapa closing statement dari masing-masing, narasumbernya terkait topik kita, yaitu sinergi kolaboratif merawat warisan budaya, lingkungan, dan ketertiban bersama. Mungkin boleh Bapak kasih statement terakhir untuk himbauan kepada masyarakat.
1: Jadi mengenai warisan budaya itu banyak. Salah satu yang kita ambil itu adalah budaya bagaimana menertibkan sampah. Jadi harapan kami bahwa sampah itu harus kita semua perangi. Tempatkan sampah pada tempatnya, sehingga semuanya kalau sampah bisa teratasi, keamanan, ketertiban itu semua bisa diatasi. Jadi mari saya menghimbau kita masyarakat Kecamatan Kota Atambua,
0: ya,
1: kita yang menjadi polisi untuk sampah kita pribadi, baik itu di tempat umum maupun di rumah atau di tempat mana, tempat kerja kita masing-masing. Mari kita tertibkan sampah, mulai dari kita, baru yang lain akan melihat dari diri kita.
0: Ya, baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Markus. Lanjut lagi Bapak Norbert, mungkin ada closing statement untuk topik kita hari ini.
2: Baik, terima kasih. Car Free Day merupakan olahraga dan rekreasi, tetapi tentunya juga melalui kegiatan ini menjadi corong untuk masyarakat supaya bisa tertib sampah dan juga menjadi informasi buat warga masyarakat Kabupaten Belu terkait dengan pemeliharaan perawatan benda-benda bersejarah. Kelurahan menjadi koordinator, masyarakat menjadi pelaku utama untuk memelihara dan melestarikan. RRI Atambua, kami menjawabkan terima kasih, sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka. Baik, silakan Bapak Silus mungkin.
3: Baik. Terkait dengan kegiatan Car Free Day ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang berada di sekitaran plaza ataupun lapangan umum, kami mengharapkan agar kita sama-sama menjaga situasi dan keamanan di tempat ini sehingga segala kegiatan ini dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Kami mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mengundang kami untuk hadir di tempat ini.
0: Oke, silakan Bapak Binsa mungkin bisa kasih statement closing.
4: Statement dari kami tentang budaya ataupun sejarah, mudah-mudahan Kabupaten Belu akan punya museum. Museum itu akan mempunyai satu gedung dan setiap momen bersejarah. Contohnya A.A. Beretalo adalah orang Merai. Beliau pemimpin masa tahun sekian-sekian. Fotonya disimpan di museum. Kami sebagai orang Sumatera atau orang Jawa, kami datang ke sini, kami akan tahu. Jadi selama saya tinggal di Kabupaten Belu selama 27 tahun belum ada museum. Mudah-mudahan Kabupaten Belu akan punya museum untuk sejarah. Itu aja tambahan dari kami.
0: Oke, mungkin beri tepuk tangan dulu ke empat narasumber. Terima kasih untuk closing statement-nya. Dan demikian untuk talk show keindonesiaan untuk topik sinergi kolaboratif merawat warisan budaya, lingkungan, dan ketertiban bersama. Dan semoga hari ini untuk obrolannya bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih untuk Bapak Camat Kota, terima kasih untuk Bapak Lurah Kota, juga untuk Babinkam Timas Kelurahan Kota, dan juga Babinsa Kelurahan Kota. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Agi Cahyo tutup untuk dialog hari ini, talk show keindonesiaan. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih banyak Bapak.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Kita di Atambua Siang, ada Saint Kima yang menemani Anda. Tadi beberapa lagu Anda dengarkan, semoga bisa menghibur Anda semua di hari ini. Selamat melanjutkan pekerjaan Anda dengan penuh semangat. Dan saat ini pendengar pukul 10 lebih 22 menit, kita akan ikuti laporan dari kontributor RRI Atambua, Steph Kosa, terkait dengan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores Jilid 2 yang baru saja dilepas oleh Bupati TTU dan jajaran Forkopimda TTU ke Flores sebanyak 3 truk. Dan informasinya seperti apa akan disampaikan oleh Steph Kosat. Steph, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, para pendengar setia RRI Atambua dan juga masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, saat ini dapat saya laporkan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama jajaran Forkopimda, baik itu Polres Timur Tengah Utara, Kodim 1618 TTU, dan juga Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melepas logistik atau bantuan dasar bagi korban gempa di Flores sebanyak 3 truk. Dan untuk diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara sendiri mengirim sembako berupa mie instan sebanyak 100 dos, terpal sebanyak 25 buah, susu Denko sebanyak 14 dos atau 224 renteng, dan popok bayi sebanyak 55 picis, dan selimut sebanyak 50 picis, biskuit, kaleng, air mineral sebanyak 100 dos, dan seragam SD maupun seragam SMP dan senter untuk penerangan malam karena memang sangat dibutuhkan di masyarakat di Flores, terutama di Kabupaten ND dan Kabupaten Nagekeo. Sedangkan untuk logistik yang dikirim oleh Polres Timur Tengah Utara berupa beras sebanyak 2 ton 50 kg dan air mineral itu sebanyak 200 dos, mie instan sebanyak 161 dos, minyak goreng itu ada 52 dos, susu Denko 20 dos, biskuit 10 dos, sabun cuci dan sabun mandi sebanyak 4 dos, popok bayi sebanyak 12 dos, dan pembalut wanita, dan juga tas sekolah serta alat tulis sebanyak 150 paket. Dan Bupati TTU sendiri tadi saat berbincang dengan kita para awak media menyampaikan bahwa memang yang dibutuhkan saat ini adalah logistik, bukan uang tunai, karena memang sebelumnya pada tanggal 31 lalu Bupati TTU bersama dengan Kapolres TTU meninjau langsung para korban di Flores, terutama di Kabupaten ND dan Nagekeo, dan pada saat itu beliau mereka menyerahkan uang tunai sebanyak 135 juta. Dan setelah melihat kondisi di sana, Pak Bupati menyampaikan bahwa tidak bisa menyerahkan atau memberikan bantuan berupa tunai lagi karena nanti pemerintah atau masyarakat setempat mau belanja atau mau membeli berbagai kebutuhan itu di mana, karena mereka juga sulit untuk transportasi dan mau membeli di apa toko-toko juga kesulitan untuk akses dan lain sebagainya. Sehingga hari ini pemerintah bersama dengan jajaran Forkopimda mengirim logistik Jilid 2 yang akan diantar pulaukan dengan kapal laut, dan saat ini sedang dilepas di halaman kantor bupati. Dan ternyata yang sangat dibutuhkan di sana, terutama anak-anak sekolah, itu adalah seragam sekolah dan juga alat-alat tulis, karena memang ketika terjadi gempa banyak kebutuhan atau perlengkapan sekolah dari anak-anak di sana, terutama di Kabupaten Ende dan juga Kabupaten Nagekeo, itu rusak. Sehingga anak-anak di sana menemui bupati dan juga Kapolres, mereka meminta pakaian seragam dan senter untuk malam hari, karena ketika terjadi gempa susulan walaupun magnitudonya kecil, mereka ketakutan dan kesulitan untuk penerangan, sehingga mereka sangat membutuhkan senter dan juga pakaian seragam. Untuk sementara demikian.
0: Baik, Chef. Terima kasih untuk laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Ya.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian laporan Chef Kosat dari Timur Tengah Utara terkait dengan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, dan ini sudah yang kedua kalinya yang akan dilepas oleh Bupati TTU dan jajaran Forkopimda TTU. Ada bantuan sebanyak 3 truk yang akan disalurkan untuk korban bencana gempa bumi di Flores. Tetap bersama kami pendengar, berbagai informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI dari miliknya Elemen Perih Karena Cinta, semoga bisa menghibur Anda semuanya di siang hari ini. Tetap semangat saja. Dan pendengar, sekarang pukul 10 lebih 31 menit, di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ketua NPC NTT Pak Victor Haning. Kita akan bicara terkait dengan persiapan PEPA Perda 2026. Halo, selamat pagi Pak Victor.
1: Ya, selamat pagi Bu.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Baik-baik.
0: Iya, maaf baik, sedikit mengganggu kegiatannya, ya, perjalanannya hari ini Pak Victor. Ya, baik, ya. Ini kita mau update sedikit nih Pak terkait dengan persiapan PEPA Perda 2026 sejauh ini seperti apa nih Pak Victor?
1: Baik, PEPA Perda tekan Paralimpik Pelajar Daerah tahun 2026 yang kelima diselenggarakan oleh Dispora NTT.
0: Ya.
1: Namun sebagai mitra NTT menyusun teknisnya. Jadi laporan terakhir bahwa PEPA Perda ini akan dilaksanakan tanggal 18 dan 19 September 2026 diikuti oleh 7 kabupaten kota, yaitu Kota Kupang, Kabupaten KTS, KTU, Belu, Malaka, dan Ende. Kemudian dengan dua cabang olahraga, atletik dan tenis meja.
0: Baik, berarti hanya dua cabang olahraga ini yang akan dipertandingkan begitu?
1: Ya, hanya dua saja.
0: Hanya dua ya. Baik, untuk kesiapan dari daerah-daerah sendiri seperti apa untuk para pelajar yang akan bertanding, para atletnya?
1: Ya, walaupun kondisi efisiensi anggaran dan tempat kumitores, tapi beberapa kabupaten kota dalam keterbatasan mereka siap mengikuti. Kolaborasi antara SLB, Dinas Pendidikan, Dispora, NPC di kabupaten kota itu cukup baik. Yang mereka siap untuk melaksanakan mengikuti ini.
0: Baik, Pak Fik.
1: Catatan dari Velu itu mengirimkan 16 atlet.
0: Baik, Pak Victor, ini kan dari sekian banyak cabang olahraga begitu yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya dua cabang olahraga yang dipertandingkan nih Pak Victor?
1: Untuk klasifikasi olahraga disabilitas memang tidak sama dengan yang non disabilitas, sehingga yang mudah dijangkau dengan fasilitas yang ada, ya, dengan fasilitas yang ada ya cuma ini dua yang disediakan oleh Dispora.
0: Baik, untuk persiapannya sendiri kira-kira sudah berapa persen nih Pak Victor untuk kegiatan ini?
1: Panitia paling tinggi sudah 70%, dengan intervensi by number dan persiapan lapangan yang sudah ada.
0: Baik, untuk kesiapan fasilitas dan sarana latihan untuk perlombaan begitu sudah dipersiapkan dengan baik begitu ya Pak Victor?
1: Sudah.
0: Baik. Nah, ini sejauh ini kendala apa saja yang dihadapi NPC NTT dalam mempersiapkan atlet pelajar ini menuju kejuaraan ini, Pak Victor?
1: Ya, itulah. Biasanya anggaran, Bu. Dan kondisi-kondisi atlet ini kan butuh waktu penyesuaian. Apalagi pelajar kan anak-anak yang baru, so. Jadi itu butuh waktu penyesuaian. Ini nih, Bu. Itu sampai nih, Bu.
0: Baik.
1: Baik. Kita lanjut.
0: Oke.
1: Ya, Bu.
0: Ya. Baik, semoga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar Pak Victor. Dan semoga saja kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi perbincangan singkat kita dengan Ketua NPC Nusa Tenggara Timur Pak Victor Haning terkait dengan persiapan begitu ya PEPA Perda 2026 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Victor, walaupun memang banyak kekurangan, banyak tantangan karena efisiensi anggaran, kemudian ada juga karena bencana ya, gempa bumi di Flores, tetapi tetap berusaha untuk kegiatan ini ya bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Kita harap seperti yang disampaikan oleh Pak Victor ya, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Nanti ada dua cabang olahraga yang akan dipertandingkan begitu ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih untuk Anda semuanya. Masih ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Atambua. Kami akan hadirkan terus berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya, pendengar Pro 1, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah warga berasa di dalam kepanikan. Para sekelompok pemancing yang berada di area gunung Jumat 4 September 2026 juga merasakan kepanikan. Sebanyak 13 orang dari komunitas kantor tengah memancing ketika mereka melihat aktivitas vulkanik mulai meningkat. Mereka kemudian memutuskan meninggalkan lokasi setelah menyaksikan kepulan asap dan gumpalan lava dari Anak Krakatau. Pemilik akun TikTok tersebut menceritakan aktivitas erupsi mulai terlihat sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, asap dan gumpalan lava mulai tampak dari arah gunung. Menurutnya kondisi semakin intens sekitar pukul 23 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Melihat situasi tersebut, kapten kapal langsung mengambil alih kendali dan mengarahkan kapal menjauh dari kawasan Anak Krakatau. Rombongan kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Keputusan itu diambil setelah kondisi di sekitar kawasan gunung dinilai semakin tidak memungkinkan untuk tetap berada di sana.
1: Pendengar, masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua. Informasi lainnya untuk Anda, pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono mengatakan sejumlah tanda awal gangguan kesehatan jiwa yang perlu dikenali masyarakat untuk ditangani. Ia mengatakan gangguan pola tidur, perubahan emosi, kecemasan berlebihan, dan menarik diri bisa menjadi tanda yang perlu diperhatikan. Dante mengatakan salah satu tanda yang paling sering muncul secara fisik adalah gangguan pola tidur. Kondisi ini perlu diperhatikan apabila berlangsung secara terus-menerus. Ia juga mengatakan gangguan kesehatan berulang, tubuh lemas, dan perubahan berat badan signifikan bisa menjadi tanda fisik gangguan kesehatan jiwa. Dari sisi emosi, gangguan kesehatan jiwa ditandai dengan perubahan suasana hati, mudah tersinggung, kecemasan berlebihan, serta kehilangan minat. Menurut Dante, masyarakat perlu memperhatikan apabila gejala tersebut berlangsung secara konsisten selama 2 minggu dan kondisi ini perlu segera diidentifikasi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, ia juga mengatakan tanda gangguan kesehatan jiwa bisa terlihat dari perilaku menarik diri, sulit berkonsentrasi, serta perubahan pola bicara dan aktivitas. Ia menegaskan, gangguan kesehatan jiwa tidak selalu terlihat secara fisik sehingga masyarakat perlu lebih peka. Dan Kementerian Kesehatan terus mendorong deteksi dini gangguan kesehatan jiwa melalui berbagai layanan. Salah satunya adalah cek kesehatan gratis. Screening kesehatan jiwa juga tersedia melalui aplikasi Satu Sehat menggunakan kuesioner self-reporting questionnaire atau SRQ.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku!
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya, setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti itu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin, skornya 0-4, itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar Coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan, namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya, hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu, sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya, sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberikan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu meludut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini ya faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam, namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya pulih aktivasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita tingkatkan sebagai venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.

Indonesia menyapa siang. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Ya, sekarang pukul 12.50 menit. Selamat siang saja untuk Anda semuanya yang masih sibuk dengan pekerjaannya, yang masih menumpuk ataupun sudah selesai, tetap semangat saja. Pendengar Pro 1, kali ini informasi tentang kebudayaannya, adat istiadat, ya, tradisi dan lain sebagainya kami hadirkan melalui Info Budaya Pro 1. Dan kali ini pendengar kita akan mengetahui tentang ritual adat Berbantan, tradisi suku Dayak untuk minta hujan. Pendengar, ritual adat Berbantan dilakukan masyarakat adat Dayak Kibun dan pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai bagian dari kearifan lokal untuk memohon turunnya hujan. Praktisi adat Dayak Kibun Marcianus Ludopikus Markus Mahidin Pundong mengatakan ritual adat Berbantan merupakan tradisi yang dilakukan dengan doa dan niat. Ia mengatakan ritual ini dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur adat sesuai ketentuan yang diwariskan leluhur. Ia mengatakan pelaksanaan ritual juga menggunakan sejumlah perlengkapan adat sebagai bagian dari proses Berbantan. Menurutnya ritual ini merupakan bentuk permohonan kepada leluhur supaya hujan turun dan kemarau segera berakhir. Ia berharap hujan bisa membantu mengurangi risiko penyakit, bahaya kebakaran, dan dampak karhutlah. Dan ia juga mengatakan pelaksanaan Berbantan merupakan bagian dari kearifan lokal yang sudah dilakukan masyarakat sejak dahulu. Menurutnya, ritual ini menjadi cara masyarakat adat menyampaikan permohonan dengan tetap menjaga nilai-nilai adat.

0: Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua. Jadi dohau dapat berarti orang atau manusia hau. Orang Sabu pada umumnya adalah orang-orang yang memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Dalam perjalanan hidupnya, orang Sabu atau masyarakat Sabu terkenal lekat dengan berbagai ritus atau doa yang selalu dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu berikut ini.
1: Kalau berbicara tentang ritus dalam masyarakat Sabu, saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa masyarakat Sabu adalah negeri para dewa. Ya, jadi seluruh kehidupan mereka selalu berhubungan dengan aspek keagamaan. Selalu ada ritus, selalu ada doa, selalu ada persembahan. Tidak ada kegiatan apapun dari lahir sampai mati yang tidak diwarnai dengan ritus sebagai bentuk bahwa mereka mengucap syukur atau memohon kepada Dia yang memberikan hidup, pekerjaan dalam seluruh keseharian mereka.
0: Mata pencaharian utama orang Sabu bersumber pada pertanian dan juga penyadap lontar. Karena inilah kemudian muncul ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua.
1: Ritus minta hujan itu sebenarnya bagian dari ritus pertanian dalam masyarakat Sabu. Pertanian itu luas, peternak, nelayan, dan pertanian juga dibagi dua. Pertanian di musim hujan, terutama ladang, dan pertanian di musim panas, yaitu lontar. Dan kalau di musim hujan mereka minta hujan untuk ladang, tapi ketika mereka memasuki masa kering atau apa pekerjaan pertanian di musim kering, yaitu menyadap lontar, bukan hujan yang mereka minta, tapi justru panas. Jadi bukan lagi doa minta hujan, tapi justru panas yang diminta oleh mereka. Kenapa panas? Ya, karena panas itu menjadi kondisi yang diharapkan untuk air nira semakin berlimpah-limpah. Ya. Kalau awan dan hujan sedikit pun akan mempengaruhi kualitas dan juga distribusi dari nira itu sendiri. Ya. Jadi ritus itu banyak dari lahir sampai mati, apapun pekerjaan mereka, bahkan memetik daun pewarna tenunan saja itu ada doanya, ada ritusnya, ada acaranya. Jadi bagi mereka tidak ada satu yang kebetulan, semuanya dihayati sebagai pemberian dan meminta kepada Dia kekuatan untuk melakukan.
0: Menurut Ibu Ina, ritus minta hujan ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu.
1: Dalam setiap budaya, pada konteksnya, terutama NTT ya, memahami hujan itu merupakan kebutuhan utama bagi bumi dan isinya. Dan masyarakat kita, leluhur kita menghayati itu. Dan bagi kita juga sampai hari ini pendidikan, fasilitas, teknologi lebih canggih, tapi kita masih taat, masih merasakan bahwa hujan itu belum bisa dikendalikan, dibuat oleh manusia. Nah, masyarakat Sabu, tradisional Sabu atau Haurai Jua, di mana kondisi masa kering lebih panjang dari musim hujan itu, mereka menyadari bahwa kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus pertanian di musim hujan dan juga pertanian musim kemarau, musim panas. Sebab saya lihat misalnya dalam kalender Sabu, ada dua bulan ditetapkan itu menjadi bulan berhubungan dengan air, dengan hujan. Jadi misalnya, baru kilila nyilai, artinya bulan menanti hujan, menanti air. Dan itu pada bulan November, Desember, yang hari ini sampai saat ini belum terjadi. Dan yang kedua, ada bulan mencari air, itu pada September dan Oktober. Jadi kita tahu bahwa ternyata tradisi kali sumur di daerah yang lain itu dianggap tabu, menggali bumi, melubangi tanah mencari air itu tabu, karena memang kondisi tanah mereka memang air itu terpencar keluar dari dalam tanah. Tapi di Sabu justru menggali sumur itu kearifan yang sudah jauh dikenal oleh mereka, karena memang kondisi itu mendorong mereka, kekurangan itu membuat mereka arif untuk mencari air. Bagi mereka air itu sangat penting. Dan ketika saya membaca kalender pertanian mereka, kalender adat Sabu, ternyata ada dua bulan ditetapkan sebagai bulan air, bulan meminta hujan untuk pertanian basah, ladang, dan bulan mencari air. Jadi sumur-sumur yang ada itu digali lagi, dibersihkan lagi. Jadi ada bulan tertentu untuk membersihkan sumur dan juga untuk menggalinya lebih dalam supaya mata air itu semakin banyak, ya. Kadang-kadang mereka, saya ingat dulu, melepaskan belut untuk mencari mata-mata air, ya. Jadi tradisi gali sumur itu bagi Sabu jauh sebelum orang kenal sumur di mana-mana. Percakapan saya dengan salah seorang keturunan dari Raja Dengka, ketika saya ke Rote, saya lihat karena di Dengka selalu ada sumur di setiap rumah, ya. Dan bagi saya itu hal yang aneh karena di seluruh Rote tidak ada seperti itu, dan ada terasering-terasering. Dan ketika saya bertanya salah satu keturunan Raja Dengka, nampaknya pada periode tertentu mereka mengirim orang-orang dari sana untuk ke Sabu dan juga dari Sabu untuk datang gali sumur. Jadi mereka saling menukar kearifan.
0: Ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua seperti dituturkan oleh Ibu Ina diatur terlebih dahulu dalam kalender adat yang berlaku dalam masyarakat Saburai Jua.
1: Ritus panggil hujan ini sebagaimana saya katakan tadi itu diatur dalam kalender masyarakat, ya, kalender adat Sabu, dan itu menjadi bahagian dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah adat yang disebut Majelis Moneama. Kita tahu pemerintahan ada di Sabu, pemerintahan yang kolektif, kolegial. Jadi kekuasaan tidak di tangan satu orang, tetapi di tangan kemajelisan. Ketika Belanda masuk, lalu memperkenalkan kekuasaan tunggal itu. Dan dia mencopot salah satu jabatan dari Dewan Kepimpinan Adat Moneama itu, yaitu Pulodo, Dewa Matahari itu, menjadi raja atau duai. Duai artinya yang memimpin masyarakat. Dan sebenarnya raja itu dalam pengertian itu adalah sesuatu yang diadopsi atau ditambahkan, diperkenalkan oleh Belanda untuk menjadi teman baginya. Dan karena itu dipisahkan, Dewan Pemerintahan Adat yang asli itu hanya mengurus upacara, dan orang yang dipilih oleh Belanda itu dia memimpin orang. Jadi ada dua kepemimpinan, ya, jadi kacau. Dan kita mengenal raja, sama di Sabu tidak mengenal raja. Raja itu adalah, ya, kalau boleh dikatakan agak kasar, ya, kaki tangan Belanda.
0: Ritus panggil atau minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua biasanya dilakukan oleh Ketua Dewan Majelis Moneama yang bernama Deorai.
1: Jadi Dewan Moneama ini terdiri dari beberapa orang yang memangku tiap-tiap jabatan. Deorai itu adalah ketua dewan itu. Dan Deorai bertugas untuk kesejahteraan di musim hujan. Dan dialah yang bertanggung jawab sekaligus untuk meminta, memohon, dan memimpin upacara, memimpin ritus untuk kesuburan, kelimpahan panen makanan di musim hujan itu, termasuk untuk dia meminta doa hujan. Tugasnya itu.
0: Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat Saburai Jua sebelum Deorai ini memohonkan hujan turun di tanah mereka, seperti dijelaskan Ibu Ina.
1: Yang pertama tuh upacara bersih ladang. Ini upacara bersih ladang merupakan pekerjaan pertama untuk mereka mempersiapkan pekerjaan dan musim tanam di musim hujan itu. Dan pekerjaan ini ditandai dengan penamaan bulan yang disebut Weru Kilila Ilai. Ji itu dari kata ji atau hujan, ya. Dan tahapan kerja yang pertama adalah mempersiapkan, membersih ladang. Terutama Deo akan memimpin upacara yang ditandai di rumah jabatan Deorai, di mana istri Deorai akan menurunkan seluruh perlengkapan pertanian dari tempatnya, dari loteng. Dan loteng adalah bagian perempuan, dan alat-alat pertanian ini disimpan di ruang perempuan. Istrinya akan menurunkan alat-alat pertanian itu, lalu Deorai suaminya akan mengadakan semacam ritus supaya alat-alat ini dapat menolong mereka ketika dipakai untuk berhadapan dengan tanah, dengan batu, mereka kuat dan seterusnya. Karena kita tahu pada waktu itu mendapat besi itu susah, ya, alat pertanian itu kan masih tradisional luar biasa. Jadi kalau mereka mendapatkan alat seperti itu memang dijaga luar biasa dan dimasukkan sebagai bagian dari ritus pertanian.
0: Menurut Ibu Ina, ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu sebelum upacara bersih ladang dilakukan.
1: Sebelum upacara dimulai, yang dipersiapkan oleh Benideo yaitu tempurung kelapa, 2-3 wadah dari haik yang kecil yang disebut haba, haba itu 3 buah untuk mengisi air gula. lalu tempurung untuk bahan bakar, kumpulkan dan dibakar oleh Deora yaitu suaminya menjadi arang. Dan setelah alat-alat pertanian diturunkan oleh istrinya dari loteng bagian perempuan, dan dia akan menyerahkan barang-barang itu kepada suaminya sebagai pimpinan atau ketua dewan, maka alat-alat seperti dulu belum ada cangkul ya, masih yang besi yang cepet ya, orang saulam pengoo, jadi cangkul masih susah pada waktu itu. Jadi alat-alat itu dibakar di atas arang tempurung. Setelah sudah merah, lalu diangkat oleh Deorai, lalu disiram dengan air gula tadi. Jadi sebenarnya itu untuk mempertajam mungkin ya, supaya dibakar lagi ulang supaya dia jangan tumpul ketika dipakai. Pada keesokan harinya setelah alat-alat pertanian itu dibakar dan disiram dengan air, lalu hari berikutnya mereka akan memotong seekor ayam berwarna hitam.
0: Ayam hitam yang dipakai dalam upacara bersih ladang tersebut punya makna yang sakral, yaitu melambangkan kegelapan atau awan gelap yang menandakan akan turun hujan.
1: Jadi kenapa hitam? Karena melambangkan musim harus gelap supaya ada hujan.
0: Ada hujan, iya. Ya.
1: Ayam itu dipotong oleh Mone Ama di atas batu upacara, lalu Deo akan mengucapkan rumusan doa.
0: Setelah pemotongan ayam sebagai hewan persembahan dan rumusan doa dilakukan, maka akan diikuti oleh pemukulan gong yang menandakan bahwa masyarakat Sabu sudah bisa membersihkan ladangnya untuk ditanam.
1: Lalu setelah selesai doa itu dan ritus kecil itu, maka esok harinya gong akan dibunyikan dari rumah jabatan Deorai sebagai tanda kepada masyarakat adat bahwa sudah boleh mereka bersih ladangnya. Dan hewan-hewan masyarakat harus ditertibkan, dan tidak ada satupun yang membiarkan binatang peliharaannya untuk berkeliaran. Jadi masyarakat tidak bisa bebas untuk mengerjakan ladangnya tanpa ada ritus dari pemimpin Mone Ama.
0: Setelah tahap pembersihan ladang selesai, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu waktu tanam, yang juga dilaksanakan melalui sebuah ritus yang dinamakan Ketakurai, yaitu gong dan tambur dibunyikan ke kampung-kampung sebagai tanda bahwa masa tanam telah siap. Setelah itu Deorai akan melakukan penanaman secara simbolik pada ladang yang disiapkan sebelum masyarakat Sabu kemudian melakukannya pada ladangnya masing-masing.
1: Jadi pada saat mereka sudah tanam ladang simbolik itu, dan Mone Ama yang lain akan membunyikan gong untuk memberi tanda kepada masyarakat mulai buat ritus sudah. Pada saat selesai itu mereka akan secara khusus doa hujan untuk mereka meminta hujan kepada Tuhan.
0: Menurut Ibu Ina, ada hal menarik sebelum dilaksanakan upacara atau ritus panggil hujan sebagai penanda bahwa musim tanam segera dimulai.
1: Pada waktu Mone Ama akan melakukan doa minta hujan, mereka akan mempersembahkan kambing warna hitam. Dan cirit kambing itu akan diambil sedikit untuk ditaruh di atas loteng rumah ketua dewan Deorai. Dan ini menarik menurut saya, kenapa cirit kambing itu harus dibawa dan disimpan sedikit di loteng istri Deo? Bagi mereka untuk menarik bintang dalam bahasa Sabu, Re dan Wunu. Jadi bagi mereka kalau bintang itu dekat berarti syarat hujan akan berlimpah di Sabu ya, dan kelimpahan panen akan terjadi.
0: Ada makna mendalam yang sedianya dapat dipetik dari tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua seperti yang dituturkan oleh Ibu Ina berikut ini.
1: Ada beberapa refleksi. Yang pertama, maknanya menurut saya adalah hujan masih tetap menjadi kebutuhan utama bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Dan ritus minta hujan menurut saya menumbuhkan sikap berserah dan meminta kepada sang pemilik hujan, pemilik air itu yang disebut Muri oleh mereka. Muri adalah hidup. Hanya dialah yang bisa menghidupkan atau juga mematikan, mengunci air. Dan dalam pemahaman itu, refleksi saya terhadap doa minta hujan ini, makna yang pertama adalah karena mereka tahu kebutuhan dasar ini belum bisa diatasi oleh mereka. Yang kedua, kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus keagamaan masyarakat Sabu, dan pemimpin agama lokal memikul tugas yang lebih dari masyarakat untuk memohon hujan atau air sambil melihat diri mereka jangan sampai hidup tidak seirama dengan alam. Apakah mereka pernah membuat kejahatan, memotong pohon yang tidak boleh dipotong di mata-mata air, atau kejahatan spiritual juga sebenarnya, kebencian itu dilihat setiap kali hujan tidak ada, itu selalu ada refleksi ya. Jangan sampai ada yang salah. Yang ketiga, doa dan ritus minta hujan dalam masyarakat Sabu itu merupakan sumber kekuatan dan harapan satu-satunya berhadapan dengan alam yang menunjukkan kekuatannya, tempat mereka untuk menyampaikan kebutuhan dan permohonan itu.

Pendengar, demikianlah sebuah kisah tentang tradisi Ritus Minta Hujan dari Saburai Jua yang kami harapkan bisa terus memperkaya pengetahuan kita bersama tentang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya Delianti Babo mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda dan sampai jumpa edisi.

jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silat ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lingsuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil.
2: Unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mual pelayanan publik.
0: Sari berita, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026, saya Rudi Zain. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
4: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter. Jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
3: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
5: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan selain pemeriksaan kesehatan. Ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
3: Diketahui pemadaman karhutla di kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
7: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dan saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar Pro 1 Seri Atom Buah, jumpa lagi bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atom Buah untuk edisi sore hari ini di hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Oke, pendengar, kita lanjut lagi di sesi yang kedua, yaitu Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Untuk Anda, pilihan lagu-lagu kami lanjutkan di edisi yang pertama, sesi pertama dari rekan Yanti untuk Anda. Dan pendengar, kita sapa dari Vero Tamonov, orang pertama. Halo. Selamat sore, Adek. Apa kabar? Sehat, Adek?
4: Ya, kabarnya puji sehat. Tuhan sehat, Kakak.
3: Oke, amin. Silakan pilih lagu yang mana?
4: Lagunya Ria Amelia, Kakak. Ria Amelia, Kakak.
3: Oke, Ria Amelia. Ini rindu. Rindu siapa? Rindu pacar.
4: Rindu semua sahabat.
3: Oke, okay. Rindu sahabat-sahabatku. Oke, okay, silakan.
4: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Pinti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
3: Terima kasih.
4: Buat semua sahabat, ada Ibu Sinti sana di Ayotu.

0: Timbar, Pak Henry, Ibu Yusin di Cimeru, Bapak Tati Fernandes, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendier Genari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bapak Timo, Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengah, Pak Tujuh, Bapak Tujuh, Bapak keluar jadi satu kopa, Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam kontak persahabatan lewat udara. Untuk Kakak Finti, terima kasih banyak, selamat sore.
1: Oke, terima kasih, selamat sore, salam sehat untuk Anda, Veronto Monop, orang pertama yang sudah hadir dari Putun. Dan untuk pendengar yang lainnya, silakan partisipasi Anda di 0812460202 dengan pilihan lagu tadi dari San Ria Amelia, Rindu. Dan untuk pendengar, silakan partisipasi Anda, kami masih nantikan. Oke, ini dari Eti Ciompa, selamat sore. Salam sepurato untuk semua teman-teman di mana saja berada, minta lagu nomor yang ke-9 yaitu Hani. Oke, ini pilihan lagunya yang nomor yang ke-9. Oke, dan untuk Anda silakan partisipasi di sore hari ini. Masih ada pilihan lagu-lagu dangdut yang sudah dihadirkan di playlistnya. Oke, silakan dari Baby Seksiola, Ayo Sayang, Dua Anggrek, Goyang Nasi Padang, Dua Biduan, Cinta Putih, Gita Yubi, Goyang Geleng, Santrina, Goyang Dua Jari, sudah kami hadirkan. Putra Awi, Simalakama, Titik Kamal, Rindu Semalam, Via Valen, Sayang, Yubi Sister, Tegar, Nela Karisma, Kau Tercipta Untukku, Ovi Sufianti, Gojeking, dan Kristina, Setangkai Bunga Padi.
2: Dangdut

0: merasa takjub dengan kemampuan para tunanetral yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, lagu pilihan Anda sudah kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda di sore hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, silakan masih ada pilihan yang lainnya, silakan masih kami buka partisipasinya. Silakan di 081-246-0102. Silakan masih ada kesempatan untuk Anda, silakan berpartisipasi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk itu pendengar, silakan masih ada pilihan lagu yang sudah kami hadirkan di playlistnya, silakan Anda bisa memilihnya. Untuk itu pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu partisipasi Anda dari Sentrina, Goyang Dua Jari, Dua Ngerek, Goyang Nasi Padang, dan juga Dua Biduan Cinta Putih.
2: Pro Dangdut.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: digitalisasi dan marketing dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Happy Atoneto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien. Media sosial itu harus hidup, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus jadi hidup, harus banyak history, jadi orangnya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

0: Aduh, Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus. Uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta nih bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
1: Aduh, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: dari program Makan Bergizi Gratis. Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4-6, dan beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangan juga harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri, dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tembuan, demikianlah untuk Anda iringan ataupun sajian lagu-lagu di sore hari ini. Pro Dangdut Dangdut adalah kita sudah kami sajikan hadirkan untuk Anda. Semoga terhibur dan tetap semangat untuk sore hari ini. Dan sesaat lagi kami akan akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya. Untuk pendengar jangan meranjak, sesaat lagi atau Bos sore kami hadirkan sebuah topik untuk kita berbincangkan, kita wawancarai terkait bukan cuma foto estetik, peran influencer muda mengubah tren wisata menjadi aksi peduli bumi yang akan menghadirkan, yaitu Arianto Selih atau panggilan akrab Nyong Galang, seorang influencer wisata NTT.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi itu dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting, Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramahkan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti Prodangdut. Atem Gua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atem Gua sore ini, produksi RRI Atem Gua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atem Gua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atem Gua, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar Pro 1 Heraria Tembua, selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda dan juga pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan perbincangan tentang bukan cuma foto estetik, peran influencer muda mengubah tren wisata menjadi aksi peduli bumi, yang akan menghadirkan narasumber berkompeten pada bidangnya, yaitu Pak Arianto Selih atau yang sering lebih terkenal di media sosial Nyonggalang influencer wisata NTT, seorang influencer wisata NTT.

0: kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.
1: Ya pendengar Pro 1 Heraria Tambuah, selamat sore, selamat menikmati segala kegiatan aktivitas rutinitas Anda untuk sore hari ini, dan selamat menikmati malam berakhir pekan, malam panjang untuk Anda. Dan pendengar, pada sore hari ini, edisi kali ini kami hadirkan sebuah topik menarik untuk kita perbincangkan, kita bahas tentang bukan cuma foto estetik, peran seorang influencer muda untuk mengubah tren wisata bisa menjadi suatu aksi yang bermanfaat, yaitu peduli bumi. Dan untuk lebih tepatnya, kita akan hadirkan seorang traveler influencer muda asal NTT. Oke, ini mungkin sudah beberapa kali kita perbincangkan, kita wawancarai, yaitu Pak Arianto Selih, atau yang lebih keren, lebih tenar di media sosial, yaitu Nyonggalang, influencer muda asal NTT ini. Kita akan hadirkan perbincangan bersamanya. Dan kita ketahui bahwa Influencer wisata adalah pembuat konten digital yang fokus membagikan seperti pengalaman perjalanannya, promosi destinasi, dan juga ada tips-tips menarik seperti liburan untuk mempengaruhi keputusan audiens dalam berwisata dan sebagainya. Dan juga dikaitkan dengan aksi bumi, mungkin peran mereka bukan saja sekedar promosi visual menjadi agen perubahan yang mengampanyakan ataupun bisa mengampanyakan kelestarian lingkungan dan wisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Untuk itu lebih jelas kita sudah terhubung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Nyonggalang.
2: Selamat sore.
1: Oke, apa kabar? Sibuk apa hari ini?
2: Saya sebenarnya baru pulang dari Rote, baru tiba jam 12 tadi.
1: Waduh, ini berarti petualangan habis-habisan ini. Pasti sehat.
2: Sehat. Masih sehat selalu.
1: Oke, Nyong, ini kita berbicara tentang bukan cuma foto estetik saja, tetapi peran dari abang mereka ini, influencer muda NTT ini, pasti bisa bermanfaat juga menjadi suatu aksi peduli bumi. Dan kita ketahui sendiri bahwa di NTT ini banyak sekali yang sangat indah, super estetik di Instagram yang sudah dihadirkan atau media lainnya. Sehingga apa kegelisahan terbesar dari Nyonggalang terkait melihat tren ini? Kegelisahan itu mungkin sepertinya menginjak sabana yang mungkin sudah sangat sensitif, atau sampah begitu sembarangan, atau mengganggu satwa liar dan kepunahan itu yang terjadi. Sehingga bagaimana ini hasil-hasil seperti itu, kegelisahan terkait hal-hal keindahan yang ada di NTT ini dengan panorama ataupun wisata yang begitu baik?
2: Siap. Jadi kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa, dan ini salah satu poin penting yang harusnya jika mendapat perhatian yang baik akan menjadi salah satu penggerak ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Karena kita lihat bahwa potensi kita itu semakin dieksplor, itu akan semakin ada yang baru. Dan saya sendiri untuk pengalaman eksplor ini saya sudah melakukan sejak tahun 2013 dan sampai sekarang masih terus saja ada objek baru, walaupun saya sudah kunjungi semua 22 kabupaten secara keseluruhan, tetapi kebanyakan masih terus ada. Jadi potensinya sangat besar, cuman potensi-potensi ini juga saya temukan ada kemajuan di orang-orang, khususnya di Nusa Tenggara Timur ini, adalah jika kita buat perbandingan tentang keinginan mereka untuk berwisata untuk saat ini sangat tinggi. Karena kalau kita lihat zaman dulu, kalau orang berwisata, oh akhir pekan lebih bagus tinggal di rumah. Sementara kalau sekarang trennya akhir pekan pasti langsung searching di sosial media, ada tempat baru mana yang bisa dikunjungi. Jadi tren orang untuk menyukai wisata sudah sangat tinggi. Tapi hal ini juga tentu menjadi tantangan tersendiri ketika kita mempromosikan suatu daerah. Betul. Daerah tersebut kemungkinan besar akan rusak. Nah itu juga jadi sebenarnya untuk saya dari sisi influencer itu cukup jadi tanggung jawab tersendiri, karena rata-rata tempat yang kita perkenalkan tujuannya supaya ada orang bisa tahu potensi baru dan orang bisa datang, kemudian masyarakat lokalnya bisa siap untuk menerima mereka, sehingga objek wisata tersebut bisa dikelola dengan baik. Nyatanya itu tidak terjadi. Jadi sering muncul masalah baru ketika sebuah objek diperkenalkan. Misalkan yang paling sering kita lihat adalah masalah sampah, kemudian yang kedua adalah masalah coret-mencoret objek wisata. Dua poin penting itu yang paling sering kita temui kalau saat kita pergi ke objek wisata di NTT untuk saat ini, Kak.
1: Oke, baik sekali. Berarti pertanyaan saya ini, Abang Ganteng, ini Nyong Galang, berarti tidak ada kegelisahan atau memang ada kegelisahan?
2: Ada, kegelisahan itu pasti ada, karena sesungguhnya kalau kita mempromosikan, tujuan kita adalah objek tersebut dikenali dan bisa dirawat, bisa dikelola dengan baik, sehingga keindahannya itu tetap terjaga. Tetapi nyatanya adalah sekarang ketika kita promosikan suatu tempat, semua tempat, rata-rata semua objek wisata yang kita datangi, yang baru ataupun yang sudah lama, itu ketika kita pergi pasti ada masalah sampah di situ. Jadi cukup gelisah karena kekhawatiran bahwa objek wisata tersebut bakal hilang keindahannya.
1: Oke, itu sudah pasti. Dan apa yang perlu dibenahi, ini tanggapan dari seorang influencer wisata terkait dengan bumi wisata yang berkelanjutan.
2: Nah, kalau soal wisata yang berkelanjutan, sebenarnya kita berbicara soal kolaborasi. Jadi yang terjadi selama ini adalah masing-masing tidak bekerja sama, saya melihat itu. Karena contoh pengelolaan sampah, masalah pengelolaan sampah, pertama untuk budaya membuang sampah sendiri, sebenarnya itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi tugas dan tanggung jawab kita adalah, yang pertama adalah kita harus saat kita ke objek wisata, sampah-sampah atau barang benda-benda plastik yang kita bawa itu harus kita bawa kembali, bukan kita buang di objek wisata. Tapi saya lihat bahwa untuk saya sendiri dari sisi influencer, kita mencoba untuk mengedukasi para pengikut kita lewat sosial media dengan cara pertama mengurangi membawa barang-barang yang berbau plastik ke objek wisata. Kemudian kita juga mengedukasi mereka bagaimana mereka berani untuk menegur orang-orang yang membuang sampah sembarangan.
1: Oke, Nyong Galang, dan kita tahu bahwa dulu itu seorang influencer pasti identik dengan berburu foto demi like-nya. Dan bagaimana sekarang ini tanggapan dari Galang melihat pergeseran tren ini di kalangan kreator muda sekarang?
2: Ya, jadi saya melihat bahwa kita kalau kita berbicara soal influencer, ada hal baru, ada fenomena baru di mana di NTT. Kita berbicara secara keseluruhan di NTT saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang mempromosikan pariwisata, tetapi masih kurang yang melakukan promosi tersebut, tidak diimbangi dengan edukasi yang kuat untuk mengurangi kerusakan alam. Jadi harus ada edukasi yang lebih kuat juga. Jadi kita jangan tidak hanya sekedar mempromosikan keindahan, tetapi bagaimana kita menggunakan kekuatan follower kita dengan memberikan contoh yang baik. Misalnya kita ke objek wisata, kita mengurangi membawa plastik sampah. Jadi ada sampah-sampah makanan, kalau bisa kita bawa benda-benda yang lebih ramah lingkungan. Misalnya kita bawa tumbler, misalnya kita ketika berbelanja mungkin kita menggunakan tote bag dan sejenisnya. Jadi itu sih Kak, menurut saya sudah ada pergeseran. Jadi orang lebih kayak fokus promosi wisata, tapi mereka tidak fokus bagaimana menjaga agar wisata tersebut tetap terjaga.
1: Oke, baik. Nyonggalang, artinya itulah seorang influencer wisata muda. Tidak hanya melihat dari nilainya, tapi bagaimana peran untuk membangun NTT ini bisa menjadi suatu wisatawan berkelanjutan, ya, premium lah. Harus menjadi premium semua. Oke, ini yang kita harapkan. Oke, Bang Galang, ini baru-baru kan kita ketahui bahwa ada kejadian gempa bumi yang terjadi di daratan Flores bagi saudara-saudara kita. Sehingga bagaimana bentuk nyatanya ada aksi buminya itu seperti apa dalam konteks influencer wisata di NTT ini juga harus hadir.
2: Oke, jadi kalau untuk konteks dalam konteks wisata, memang di sana objek-objek wisata juga kebanyakan beberapa ditutup sementara, karena pertama objek wisata itu tersebut mungkin ada yang rusak atau juga mungkin akses ke sana yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu peran dari influencer adalah saya mencoba untuk turut serta dalam kampanye-kampanye sosial untuk menggalang dana atau bantuan berupa sembako yang dikirim ke sana, supaya masyarakat di sana bisa terbantu dan mereka bisa melakukan pembenahan terhadap objek-objek wisata yang mungkin rusak, Kak.
1: Oke, baik, artinya harus selalu hadir, artinya dalam hal keterkaitan dukungan kita, walaupun tanpa dalam bentuk materi, tetapi kehadiran kita itu sangat penting, karena namanya bencana ini bukan tahun ini saja, mungkin ada tahun-tahun yang akan datang, dan juga bagaimana seorang influencer wisata yang selalu mengupdate berita ataupun foto dan sebagainya. Dan Pak Arianto Galang, ini kita berbicara lagi bahwa Lucia Carmenita Rosale Lamba, seorang perempuan NTT yang menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2026. Ini bagaimana ini kesempatan ini orang kita.
2: Iya, jadi kalau kita berbicara soal saya juga tertarik, saya juga menarik ya kalau ketika bahas ini, karena ini sudah tahun kedua kalau tidak salah kita sudah memenangkan gelar ini ya. Dulu ada Mawar Salem kalau saya tidak salah juga memenangkan penghargaan yang sama, dan saya harap bahwa para putri-putri yang pemenang ini bisa menggunakan peluang dan kesempatan mereka, apalagi sekarang mereka banyak bikinnya, bagaimana mereka bisa mengkampanyekan, mempromosikan tentang NTT, tapi mereka juga bisa melakukan aksi nyata untuk menjaga bumi itu sendiri dengan misalnya melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan yang mungkin tidak hanya dilakukan pada saat mereka hendak berlomba atau hanya dilakukan beberapa kali seremonial saja, tapi bisa dilakukan secara konsisten. Karena saya lihat banyak sekali banyak sekali duta-duta putri-putri kita, tetapi saya melihat mereka tidak ada konsistensi atau program yang jelas untuk, jadi mereka hanya melakukannya pada saat mereka berlomba dan satu tahun mereka menjabat kemudian selesai. Saya berharap bahwa mereka punya program-program yang benar-benar memiliki dampak nyata, apalagi dengan gelar sebagai Putri Pariwisata Indonesia. Saya rasa itu gelar yang sangat prestisius dan harus dimanfaatkan dengan baik momentum itu untuk terus menggerakkan anak-anak muda khususnya untuk peduli terhadap pariwisata.
1: Oke, artinya ini kita bahas mungkin sedikit keluar dari pembicaraan kita yang intinya aksi bumi, artinya seorang influencer wisata di mana bisa menjadi referensi lah, artinya kedekatan. Bener. Karena ada orang kita, orang NTT yang menjadi Putri Wisata Indonesia secara nasional, mungkin bisa bekerja sama ataupun hal lainnya terkait dukungan di wisata. Oke, dan apa yang diharapkan dari kolaborasi? Mungkin ada pihak-pihak yang perlu saling mendukung lah. Tidak mungkin kan abang berjalan sendiri. Namanya manusia ini lebih cepat itu pasti dua kaki. Kalau normalnya pasti lambat itu. Oke, ini seperti apa kolaborasi? Mungkin dari hal terkait topik yang kita angkat.
2: Iya, jadi kalau kita berbicara soal kolaborasi untuk kelestarian alam, untuk menjaga potensi pariwisata kita, sebenarnya itu adalah kita butuh satu, kita paling butuh kesamaan pemikiran yang sama. Nah, itu PR yang paling berat, karena bagaimana kita menyatukan satu pemikiran bahwa kita harus bisa membuat perubahan dengan pariwisata kita, sehingga pariwisata itu tidak hanya berdampak sementara, tapi bisa berjangka panjang. Nah, PR kolaborasi ini adalah memang saya lihat ini agak timpang, agak susah kalau kita lakukan di NTT apa yang kita lihat sekarang, karena pemerintah sendiri saya lihat kurang berkolaborasi dengan influencer. Misalnya begini, untuk pemerintah sendiri dia harus bisa melihat influencer-influencer yang memang benar-benar sudah konsisten untuk promosikan wisata. Influencer-influencer seperti itu yang mungkin akan lebih jauh bermanfaat jika kita melakukan kolaborasi dengan mereka, karena memang mereka sudah terjun, cuman mungkin mereka butuh dukungan dana lebih dan lain-lain, mungkin itu yang perlu disupport. Nah, untuk kolaborasi ini sendiri memang itu masih jadi PR, tapi buat saya sendiri untuk membuat sebuah perubahan besar itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi saya juga selalu menekankan untuk mencoba untuk mengedukasi orang lain, tetapi saya juga pelan-pelan mulai melakukan itu dalam diri saya. Jadi dalam diri saya mulai saat ini kalau saya sudah bepergian kemana-mana, saya berusaha untuk menghindari plastik. Jadi biasanya saya bawa tumbler sendiri, biasanya saya membawa tas untuk tas belanjaan sendiri, atau membeli makanan dengan tupperware yang kita bawa satu. Jadi kita tidak menambah sampah. Kemudian ketika kita pergi ke objek wisata dan kita lihat ada orang yang buang sampah sembarangan, saya juga tidak segan untuk menegur mereka. Jadi kadang kita juga jadi PR untuk kita sendiri adalah ketika kita melihat orang melakukan kesalahan tapi kita takut untuk menegur. Nah, kalau saya sendiri, saya ingin sekali orang-orang ketika lihat ada yang membuang sampah, dia berani menegur, dan ketika dia melihat sampah, mungkin dia bisa membawa pulang sampah itu sendiri, walaupun bukan sampahnya dia. Itu selalu saya terapkan. Makanya sekarang ketika saya pergi ke objek wisata, pasti ketika turun dari objek wisata tersebut ada sampah yang saya bawa, walaupun itu bukan sampah saya, tetapi sebisa mungkin ada sampah yang bisa saya kurangi, saya akan lakukan itu. Jadi pada dasarnya adalah memang kita harus memulai dari diri kita sendiri, dan mungkin kita percaya bahwa ada orang-orang yang melihat aksi itu dan mereka mau tergerak untuk turut serta untuk menjaga keindahan alam kita.
1: Iya. Nyonggal artinya itulah, dalam hal membantu, mendukung, dan secara tidak langsung kita sudah berbuat. Dan apa tantangan terbesar yang sering dihadapi Nyonggalang saat mencoba menggeser fokus audiens dari sekedar pemberi like study menjadi pelaku aksi nyata? Tantangan seperti apa?
2: Kalau tantangan terbesar mungkin kalau kita lihat ada dua ya tantangan. Yang pertama, kalau di sosial media mungkin itu jadi agak-agak ketika kita buat postingan tentang misalkan saya memilih sampah, saya ada postingan di story yang memilih sampah di objek wisata, ada orang yang berkomentar, ini bagus-bagus. Padahal sebenarnya yang saya harapkan adalah bagaimana mereka juga melakukan hal yang sama. Nah, itu yang saya sejauh ini belum lihat. Jadi memang ketika ke objek wisata saya berusaha untuk turut serta untuk memungut sampah, dan biasanya itu akan saya lakukan ketika saya lihat di situ ada orang lain, karena tujuan saya adalah bagaimana mereka melihat saya, kemudian mereka juga turut serta. Tapi saya masih lihat itu masih sangat kecil peluangnya. Nah, kemudian masalah lain adalah ketika kita berusaha untuk promosi untuk menjaga alam di konten yang kita muat di sosmed, biasanya like-nya itu kurang. Jadi memang timpang sekali ketika orang hanya ingin melihat keindahan, tetapi mereka ketika kita buat postingan untuk menjaga alam itu sangat kecil orang melihat itu. Jadi PR tersendiri sih kalau di sosmed seperti itu, kan? Jadi orang hanya mau fokusnya melihat tempat yang bagus, yang baru apa. Betul. Tetapi untuk yang berkaitan dengan lingkungan kayak kebersihan itu kayak likes-nya kurang, atau mereka hanya sekedar lewat gitu. Animo mereka terhadap konten-konten untuk menjaga alam itu sangat-sangat amat kurang. Tetapi kalau yang tempat bagus pasti like-nya banyak.
1: Oke, betul. Oke, Nyonggalang, artinya itulah di media sosial ini bisakah ada yang menyambut baik dalam perubahan kontennya atau bagaimana? Sering pasti orang hanya mau lihat saja, wah ini yang bagus, pasti diambil ataupun ditunjukkan. Tetapi yang jelek-jelek seperti sampah. Tetapi inilah suatu perjuangan untuk perubahan NTT ini. Dan Nyonggalang, NTT memiliki ekosistem yang sangat unik dan juga sensitif seperti kawasan-kawasan yang begitu menarik, panoramanya yang begitu baik, begitu bagus. Sehingga bagaimana Nyonggalang melihat dampak nyata dari suatu kampanye ramah lingkungan yang bisa dilakukan para kreator konten muda sejauh ini, khususnya di NTT?
2: Nah, untuk kampanye ramah lingkungan sekarang kita memang ada satu tren baru di dunia pariwisata, bahwa orang sekarang fokusnya ke wisata yang berkelanjutan. Jadi wisata yang berkelanjutan itu adalah wisata yang tidak hanya menikmati keindahan alam, tapi bagaimana kita turut serta untuk menjaga wisata tersebut supaya dia tetap ada, dia tetap lestari. Jadi tidak hanya kita yang melihat keindahan tersebut, tetapi anak cucu kita di tahun-tahun akan datang itu juga masih bisa menikmati itu. Nah, biasanya kampanye-kampanye seperti itu sudah mulai banyak dilakukan juga sebenarnya oleh orang-orang baik kami para influencer maupun orang-orang yang bekerja di dunia pariwisata. Tetapi memang jadi PR sangat cukup sulit, karena bagaimana kita mengubah paradigma orang, pemikiran orang itu cukup sulit. Cuman ya, yang sebatas yang kami lakukan adalah memulai dari diri sendiri ataupun ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkontribusi untuk alam itu sendiri. Jadi misalkan ada komunitas WANHI yang peduli lingkungan, yang melakukan aksi-aksi nyata untuk menjaga kebersihan objek wisata, ataupun kita terlibat aktif dalam komunitas-komunitas yang menjaga ekosistem pangan lokal, seperti itu sih Kak. Jadi ya, pergerakan itu sudah ada sih Kak, cuman memang karena tidak ada kolaborasi yang kuat antara orang dengan pemerintah, saya rasa itu harus berjalan bersama. Karena ketika kita berjalan sendiri itu akan tetap ada perubahan, tapi perubahannya akan sangat lambat. Jadi memang harus ada kolaborasi dengan pemerintah. Nah, kita juga dari influencer atau saya sendiri secara pribadi berharap pemerintah bisa lebih peka dengan melihat isu-isu lingkungan dan melibatkan orang-orang yang memang kompeten dan sudah konsisten untuk melakukan hal itu. Jadi diajak kolaborasi sih Kak, itu menurut saya harus jadi PR untuk pemerintah, untuk bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memang sudah aktif dan konsisten untuk terlibat dalam kampanye-kampanye tentang kebersihan maupun tentang promosi pariwisata itu sendiri Kak.
1: Ya, Nyonggalang, artinya itulah yang disebutkan tadi, kontribusi dan juga kolaborasi. Tetapi inilah kami yang mungkin awam ini, ya hanya kapan artinya bisa mendukung hal-hal seperti itu. Artinya ada perubahan lah dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, sehingga bisa tercipta suatu keberlanjutan wisata dan bisa memunculkan suatu perubahan itu. Dan Nyonggalang, bagaimana respon dari para pengikut selama ini di media sosial? Apakah mereka tergerak untuk ikut melakukan aksi serupa yang sudah diutarakan tadi? Seperti
2: ya, jadi kalau untuk
1: ya, oke, mungkin awal-awalnya mungkin ada yang bilang terlalu teoritis lah, ribet lah. Nah, mungkin cara mengemasnya harus konsisten, mengemasnya dengan gaya anak muda, mungkin yang lebih seru dan sebagainya.
2: Iya, jadi memang untuk masalah ini juga kita berbicara soal pengemasan juga sih sebenarnya. Bagaimana kita buat sebuah konten yang sekiranya sesuai dengan kemauan mereka mungkin ya, itu jadi PR. Nah, tapi saya rasa kembali lagi, seberapapun kita berusaha, semuanya itu dimulai dengan perubahan pola pikir. Nah, bagaimana PR dari kita adalah bagaimana kita terus kampanyekan, terus mengedukasi tentang masalah kebersihan objek wisata ini. Kita lakukan secara terus-menerus, secara masif, dan bagaimana orang-orang itu juga apa ya, menurut saya kita mulai dari diri saya sendiri. Jadi saya selalu menekankan memulai dari diri saya sendiri. Jadi awalnya itu saya juga miris dengan masalah sampah ini. Jadi memang ada belakangan itu jadi tren untuk saya sendiri. Ketika saya nongkrong atau saya pergi kemana-mana, saya akan selalu membawa tumbler, dan saya juga selalu mengkampanyekan ketika saya pergi kemudian ke objek-objek wisata, mungkin saat menikmati sunset. Sekarang saya rajin sekali membawa tumbler supaya ketika saya membeli kopi, karena memang kopi kita betul, banyak juga yang menyediakan objek wisata itu, mereka menyediakan minumannya itu wadahnya dari plastik dan juga dari kertas. Nah itu juga saya hindari. Jadi saya mulai melakukan kampanye itu dengan membawa tumbler sendiri, kemudian ke objek wisata. Kalau ada sampah yang saya lihat ada di situ berserakan, biasanya orang lain itu saya melihat mereka acu-tacu lewat saja, karena oh itu bukan urusannya kita. Tapi saya berusaha untuk tetap memungut sampah yang ada di depan saya. Dan kadang ada beberapa orang juga yang lihat, ini bagus ya bawa sampah, tidak malu ya. Kadang saya juga pernah yang kejadian terbaru itu adalah saya pergi ke salah satu objek wisata yang baru, itu baru di Kabupaten Kupang, Air Terjun Eka. Dan pada saat itu saya pergi, sampahnya banyak sekali. Jadi waktu itu saya memungut cukup banyak sampah, kemudian saya menggantungnya di tas yang saya bawa. Sepanjang jalan ada juga yang mengatakan, ih buat apa kamu bawa-bawa sampah itu, kamu kayak orang gila. Tapi saya mengatakan, saya hanya diam saja dan sampah itu tetap saya bawa. Karena menurut saya, ya bagaimanapun kita harus tidak harus kita kebanyakan menuntut alam tetap indah, tapi kita sendiri berkontribusi untuk merusak. Jadi memang untuk sampah saya concernnya itu adalah kita masalah sampah itu berkaitan dengan sampah plastik. Jadi saya berusaha untuk pertama menghindari plastik sekali pakai, terus membawa botol minuman sendiri, terus tas belanja juga saya buat bawa tote bag dari kain yang bisa dipakai berulang-ulang. Jadi ketika kita belanja di Indomaret, Alfamart dan lain-lain untuk kita mau pergi ke objek wisata, biasanya saya bawa tas kain, dari kain, sehingga tidak sampahnya itu bisa tetap aman. Kemudian kita juga bisa mendukung kelestarian alam dengan menjaga ekosistem. Jadi kita ketika kita berada di salah satu objek wisata, misalnya tidak melakukan coret-coret, ini juga jadi PR. Selain sampah, saya melihat juga ada kecenderungan anak muda kita itu di objek-objek wisata suka mencoret-coret. Jadi misalkan di air terjun itu ada dinding batu, mereka coret nama mereka, mereka tulis ukir di situ nama mereka, dan menurut saya itu kayak aneh. Itu jadi PR juga sih, karena kita juga punya apa, saya lihat ada kecenderungan orang untuk kayak mau viral mungkin atau apa. Jadi objek-objek wisata mereka pilox dengan nama-nama mereka, bukit batu yang indah mereka pilox dengan nama mereka, mereka coret-coret dinding-dinding. Itu menurut saya itu juga jadi PR sih untuk di NTT saat ini, Kak.
1: Oke, inilah yang perlu diwaspadai. Dan juga mungkin ada sedikit gambaran, mungkin ini hanya suatu masukan mungkin dari abang, mungkin bisa membuat suatu konten atau video, pegang plastik, buanglah pada tempat sampahnya, atau mungkin sedikit narasi lah, sebagai narasi. Oke, Pak Galang, mungkin kita NTT, masyarakat adat di NTT punya hubungan yang sangat religius dengan alam. Ada banyak larangan ataupun adat yang sebenarnya adalah bentuk konservasi kuno, seperti menjaga hutan adat atau sumber mata air. Sehingga ini mungkin tugas sebagai seorang influencer muda, mungkin bisa menerjemahkan kearifan lokal tersebut ke dalam bahasa visual yang bisa dipahami generasi sekarang. Kita baca lagi, kita bicarakan lagi terkait ini generasi muda, digitalisasi sekarang. Sehingga bagaimana Nyong Galang bisa memadukan konten modern dengan nilai-nilai tradisional tersebut?
2: Iya, jadi memang satu hal bahwa kita NTT itu sebenarnya tidak hanya keunggulannya dari sisi alam, tapi kita juga punya budaya yang sangat banyak. Cuman memang perhatian atau kesadaran anak muda sekarang terhadap konten budaya itu sangat amat terlalu rendah. Karena saya lihat ketika saya memposting hal-hal yang berkaitan dengan alam, itu pasti likes-nya banyak. Tetapi ketika kita mempromosikan sesuatu yang terkait dengan budaya atau cara kehidupan masyarakat kita yang zaman dulu, itu pasti responnya sangat kecil. Jadi memang itu jadi PR cukup berat, karena memang saya tidak tahu generasi muda kita ini sekarang untuk mencintai budaya itu budaya lokal itu sudah sangat kurang. Karena saya lihat kayak, saya contoh, kita dulu, saya ingat persis pada saat kita sekolah, waktu saya dulu kebetulan saya lahir di Pulau Rote, SD, dan waktu zaman saya SD itu saya lihat bahwa setiap 17 Agustus itu ada lomba menyanyi lagu daerah, ada lomba permainan sasando, ada lomba hus atau tarian dengan kuda, tarian-tarian adat, lomba-lomba menyanyi lagu daerah. Tapi saya melihat sekarang hal tersebut sudah tidak ada lagi. Jadi memang ini jadi PR untuk kayak bagaimana kita membangkitkan keingintahuan anak muda untuk menyukai dan mempelajari budaya itu sendiri. Karena sebenarnya kalau kita menjual alam dan budaya itu adalah satu paket. Jadi wisata itu kita tidak hanya berbicara soal alam, tapi berbicara soal budaya. Nah, PR-nya kita adalah kebudayaan kita sebenarnya. Kalau kita berbicara soal objek wisata alam, sebenarnya setiap hari itu pasti ada objek wisata alam baru yang ditemukan. Tetapi kalau kita berbicara soal budaya, budaya itu lama-lama orang sudah tidak tahu lagi budaya. Jadi budaya itu sudah mulai hilang karena orang keinginan untuk belajar budaya itu sudah sangat sangat amat kurang. Jadi memang jadi PR-nya adalah bagaimana kita mengemas konten tersebut secara baik sehingga mereka punya keinginan untuk mendengar. Itu jadi PR-nya. Karena memang kita harus lebih bermain ke visual dibanding audio visual. Jadi dua-duanya harus bermain. Jadi kita memang harus cari sudut angle pengambilan video yang baik, atau mungkin cara kita untuk mengambil gambar, waktu, timing dan segala macam itu perlu diperhatikan supaya anak muda juga lebih tertarik kepada budaya. Karena memang kalau kita berbicara soal budaya ini jadi PR paling berat. Dan memang perhatian, saya melihat juga ada kecenderungan untuk perhatian pemerintah terhadap budaya. Mohon maaf, saya juga melihat ada mulai menurun. Saya ambil contoh di Rote. Di Rote itu ada salah satu rumah raja Ti di daerah Rote Barat. Itu rumah adatnya itu saya perhatikan tahun-tahun sebelumnya saya pergi, rumah adatnya itu sudah mulai tidak diperhatikan. Sampai yang saya pergi kemarin terakhir, rumah adat itu sudah tidak ada lagi, ini sudah rusak total. Jadi memang apa ya, itu jadi PR tersendiri. Karena apa ya, budaya itu sebenarnya yang jadi nilai paling kuat itu adalah budaya. Karena alam mungkin kita bisa temukan kesamaan di daerah lain, tapi kalau kita berbicara soal budaya itu unik dan tidak mungkin kita temukan di daerah lain. Itu, Kak.
1: Betul sekali. Oke, inilah yang kita maksudkan. Karena menurut para ahli yang menceritakan suatu kisah di balik sebuah tempat, menghormati aturan adatnya dan bisa menunjukkan bahwa menjaga bumi adalah bagian dari menghargai budaya itu sendiri. Artinya budaya itu yang sebenarnya hadir, budaya etika, sopan santun, dan apalagi generasi yang dikatakan Bang Galang bahwa generasi sekarang memang susah-susah gampang juga. Ini tantangan dan kendala. Oke, ini mungkin yang terakhir karena ada kesibukan lainnya. Yang terakhir, apa pesan dari Abang Ganteng ini untuk generasi muda sekarang yang ingin untuk generasi berkunjung artinya tetap membawa dampak baik bagi bumi ini dan sebagai seorang influencer muda NTT khususnya di bidang wisata ini selalu merespon dan juga selalu berdampak baik bagi bumi.
2: Iya, jadi untuk para generasi muda, saya melihat sekarang kita memiliki tren untuk mengunjungi objek wisata sudah sangat tinggi. Tetapi saya berharap bahwa teman-teman yang mengunjungi satu objek wisata itu tentu tetap harus menjaga keindahan alam di sana. Dengan hal paling simpel adalah tidak merusak, tidak membawa sampah kemudian meninggalkan sampah di sana. Karena beberapa kali juga sekarang ada tren naik gunung, objek wisata gunung. Ketika kita naik ke gunung

0: objek wisata.
1: Oke, terima kasih Bang Arianto Sili, atau lebih keren dipanggil di media sosial di IG, tentang apa yang sudah kita hadirkan dari Nyonggalang, seorang influencer wisata muda di NTT. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Nyonggalang. Selamat sore dan salam sehat. Salam sukses terus.

0: Digitalisasi dan marketing, dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Epi Atoneto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien. Media sosial itu harus tinggi, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus tinggi. Harus banyak story, jadi pokoknya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

Inovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

Para Pro 1 RRI Ottawa masih bersama kami, dan tadi sudah kita hadirkan wawancara di sore hari ini terkait bukan cuma foto estetik, peran influencer muda mengubah tren wisata bisa menjadi aksi peduli bumi bersama Arianto Silih Nyonggalang, influencer wisata NTT. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta NTT, informasi-informasi terupdate teraktual produksi dari RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Ottawa di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga.
2: Anda sedang mendengarkan Florata Sore.
1: Nah, itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau eh. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
1: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

0: penyaluran bantuan bagi korban gempa. Memperingati HUT RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar Jalan Sehat dirangkai dengan senam zumba dan pemeriksaan kesehatan gratis. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi korban gempa di Kecamatan Lambalida, Kabupaten Manggarai Timur. Meski menghadapi kendala, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa terus mempercepat distribusi bantuan ke 13 desa terdampak. Berikut laporan Ricardus Kota.
1: Penyaluran bantuan bagi korban gempa di Kecamatan Lambalida, Kabupaten Manggarai Timur masih menghadapi tantangan geografis dan transportasi. Wilayah kecamatan yang mencakup 13 desa dengan kondisi medan yang beragam membuat distribusi bantuan tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat. Sekretaris Kecamatan Lambalida, Rikar Samin, mengatakan seluruh desa di wilayahnya terdampak gempa 15 Agustus lalu. Sebagian besar warga masih bertahan di tenda pengungsian mandiri, baik di halaman rumah maupun secara berkelompok. Menurut Rikar, pemerintah kecamatan telah membentuk tim untuk mempercepat penyaluran bantuan dari posko kecamatan ke 13 desa. Pemerintah desa juga diminta membentuk posko masing-masing sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Tantangan tentu terutama yang kami alami dari yang pertama sisi geografis wilayah kami. Jadi jujur saja, wilayah kerja kami cukup luas, 13 desa, dan sangat majemuk ke tantangannya, terutama transportasi, dan kami harus jujur menyampaikan ini bahwa itu yang menjadi kendala, sehingga penyaluran bantuan cukup terhambat, tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini semuanya sudah tersalurkan, walaupun memakan waktu yang cukup lama.
1: Rikar mengatakan gempa susulan yang masih terjadi juga memengaruhi kesiapan petugas dalam menyalurkan bantuan. Meski demikian, pemerintah kecamatan dan desa tetap berkomitmen agar seluruh bantuan segera sampai kepada masyarakat terdampak. Rikar memastikan hingga saat ini tidak ada bantuan yang menumpuk di posko Kecamatan Lambalida. Setiap bantuan yang diterima akan segera diperiksa dan disalurkan ke posko desa untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat terdampak. RRI NRI Kardus Kota melaporkan.
0: Kepala Dinas Peternakan Belu memastikan pengiriman ternak keluar daerah sesuai kuota tiap tahun normal. Hal ini pun menjawab persoalan tertahannya ternak sapi milik warga Dusun Korbau belum dibeli perusahaan pengumpul, merupakan kendala teknis di lapangan. Berikut laporan Ferdi Asi.
3: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, dikonfirmasi RRI terkait tertahannya ternak sapi piaran milik warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu masih belum mengetahui persoalannya ada. Ia mengatakan perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total ternak sapi dewasa sesuai hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu sejumlah kurang lebih 13.000 ekor sapi. Kuota yang ada dianggap cukup untuk dikirim keluar, sementara soal transaksi jual beli bisa dilakukan merupakan kesepakatan antara warga atau kelompok pemilik ternak dengan pihak perusahaan pengumpul. Ia menambahkan perusahaan pengumpul untuk sementara belum membeli ternak warga untuk dikirim bisa juga disebabkan hal teknis kendala modal. Kadis Peternakan Belu menjelaskan untuk mekanisme transaksi jual-beli setelah sepakat harga kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belu. Mengantongi surat jual-beli kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat kemudian ditimbang.
4: Jadi kan itu juga disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh provinsi. Kan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.000. Artinya kuota itu cukup untuk dilakukan ekspor keluar, artinya pengeluaran ternak keluar dari Kabupaten Belu. Soal antara kesepakatan masyarakat pemilik atau kelompok tani pemilik untuk menjual sapinya, artinya itu bagaimana antara masyarakat dengan pengusaha atau pengumpul saling bersepakat. Memang kami mensyaratkan bahwasannya sapi yang keluar dari Kabupaten Belu itu sapi memang dari Kabupaten Belu, bukan sapi dari dengan status kepemilikan yang jelas. Nah, jika seperti kejadian yang ada di seperti ini, kan saya bayangkan ke beberapa pengusaha untuk coba melihat beberapa sapi yang ada di sebutkan tadi itu di lokasi di situ, sehingga mereka bisa beli kesana. Mungkin itu karena pantauan saja ini kurang, dan ya kita juga mengerti, memahami kondisi sekarang pengumpul, pengusaha juga mereka ada sedikit mungkin sedikit terhambat modalnya mereka.
3: Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur, bobot ternak yakni 275 kg memenuhi syarat untuk dikirim. Sementara menjawabi persoalan yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan pengumpul ternak yang ada di Belu. Solusi terbaik agar tidak sampai ternak piaraan jatuh ke tangan para pelele pembeli dengan harga murah. Diberitakan sebelumnya, warga peternak yang ada di wilayah Dusun Kerbau, Desa Leosama, wilayah Kecamatan Kukuluk Mesak Belu, mengeluhkan tidak bisa menjual ternak piaraan ke perusahaan pengumpul ternak di Belu. Ternak piaraan yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Hal ini lantaran pihak perusahaan sementara waktu belum menerima pasokan ternak dijual warga. Peternak pun belum memperoleh pendapatan ekonomi dari berjualan ternak.
5: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya tertahan. Jadi kami menderita tentang sapi yang kami ikat. Untuk kita mau timbangan, orang tidak terima. Jadi kita tetap ikat terus.
3: 1 kilo 35 ribu kan?
5: Iya, 35 ribu.
3: Ini bobot ini sampai berapa kilo? Ini sekitar
5: ya, dia 300.
3: 300-an. Jadi kalau jual bersih dengan harga berapa juta
5: ini? Ini kalau jual bersih, ya paling kalau kita jual bersih, paling lari naik 12. Jual, tapi hanya kalau besar begini ini, kita pakai timbangan saja.
3: Nah, biasanya kemana?
5: Kita timbangan
3: ke di Haliwen kah?
5: Haliwen, pengusaha yang beli.
3: Tapi tahun ini?
5: Tapi sekarang ini perusahaan tidak terima lagi.
3: Alasannya?
5: Alasan bilang ditutup.
3: Untuk sementara ditutup?
5: Sementara tutup. Jadi mulai dari April, itu pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, saya picek, tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor.
3: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Peternakan secara rutin mengirim ternak keluar daerah sesuai permintaan. Kuota pengiriman ternak ditentukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, tiap kabupaten tinggal mengusulkan. Sampai bulan Agustus 2006 sudah sebanyak kurang lebih 3.200 ekor sapi sudah diantar pulauan sesuai permintaan seperti ke Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Bahkan pihaknya masih mengusulkan penambahan kuota pengiriman ternak besar sapi di tahun 2006 yakni sebanyak 2.500 ekor. Dari gambar yang ada, mengasumsikan bahwa sebenarnya normal transaksi jual beli oleh peternak dengan pihak perusahaan pengumpul kemudian diantar pulauan sesuai permintaan. Teknis pengumpulan ternak khususnya sapi potong di Kabupaten Belu oleh perusahaan untuk dikirim antar pulau mengikuti prosedur rantai pasok resmi. Hal ini pun diatur ketat oleh regulasi tata niaga peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses ini melibatkan peternak lokal, perusahaan pengumpul resmi, dinas peternakan, dan balai karantina hewan.
0: Memperingati HUT RRI ke-81 LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkai dengan senam Zumba serta pemeriksaan kesehatan gratis. Berikut laporan Vince Sakarias.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar jalan sehat dirangkaikan dengan senam Zumba serta pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti oleh seluruh pegawai LPP RRI Kupang, para pensiunan pendengar setia RRI Kupang, serta mahasiswa dan siswa magang yang berlangsung Jumat 4 September 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kepala Stasiun LPP RRI Kupang Muhammad Yusri Darto mengatakan selain kegiatan jalan sehat, LPP RRI Kupang juga menggelar kegiatan dan lainnya seperti penggalangan dana bagi korban gempa bumi Flores. Muhammad Yusdiarto menegaskan di usia yang telah memasuki 81 tahun ini, RRI Kupang khususnya diminta untuk selalu kreatif di era konvergensi media saat ini. RRI Kupang harus menjadi media multi platform, bukan hanya di radio tetapi juga di media sosial.

0: 80 RRI hanya radio. Sekarang hampir semua media multi platform, bisa didengar, bisa dibaca, bisa ditonton, semuanya termasuk mungkin TVRI, semuanya bermetamorfosis, berubah platform jadi multi platform sekarang.
1: Sementara itu, salah seorang purnawakti dan pensiunan LPR di Kupang, Aserehi Tugu, mengatakan di era keterbukaan informasi saat ini tantangan RRI sudah sangat jauh berbeda. RRI Kupang harus mampu berbenah diri bukan hanya di media radio saja, tetapi juga di media sosial, visual, dan membawa perubahan masyarakat.
2: Tantangan RRI sekarang tentu sangat jauh berbeda. Ya, selain juga harus bersaing dengan media-media yang media sosial dan sebagainya, RRI juga harus merubah pola pendekatannya sehingga bisa tetap diikuti oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk bukan saja radio konvensional tetapi bentuk-bentuk lain seperti sosial dan sebagainya. Dan saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, tetapi peluang itu ada karena angkasawan yang saat ini adalah mereka yang punya latar belakang pendidikan lebih baik, penguasaan IT-nya itu luar biasa, sehingga saya optimis dengan kreativitas, semangat kerja, manajemen yang baik, mereka akan bisa ya tetap eksis lah, walaupun tentu beda jumlah pendengarnya, jumlah pengikutnya dengan masa-masa lalu.
1: Kegiatan Jalan Sehat Bersama yang digelar RRI Kupang mengambil jalur, yakni start dimulai dari halaman LPRRI Kupang, Jalan Tompelo menuju ke Jalan Soeharto, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Profesor Dr. Wasit Yohanes, dan finish kembali di halaman kantor LPRRI Kupang. Dengan kegiatan Jalan Sehat Bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara para pegawai LPRRI Kupang dan masyarakat.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang menegaskan kepada seluruh sivitas akademika untuk terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, dan memperluas kolaborasi. Berikut laporan Aris Lake.
4: Rektor Universitas Arta Wacana Kupang, Profesor Gottlieb Nianuva, menyampaikan ke depan tantangan perguruan tinggi akan semakin besar sebab dunia selalu berubah cepat, teknologi terus berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Karena itu, ia menekankan seluruh sivitas akademika untuk terus berbenah diri, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola, dan memperluas kolaborasi. Hal tersebut disampaikan Rektor Gottlieb saat memberikan arahannya dalam acara Dies Natalis ke-41 UKAW Kupang, Jumat 4 September 2026.
5: Tantangan perguruan tinggi ke depan semakin besar. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat berubah, dan persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka. Inilah fakta-fakta dalam dunia akademik yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa tolak, tetapi kita harus menikmati dan kita jalani secara bersama-sama. Karena itu kita tidak boleh hanya mempertahankan apa yang sudah ada saat ini di UKW. Kita harus terus berbenah, meningkatkan mutu, memperkuat tata kelola.
4: Rektor Gottlieb menambahkan, Dies Natalis ke-41 tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa memiliki akan kampus, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan komitmen agar membawa UKW Kupang menjadi berkualitas, berkarakter, dan bermanfaat bagi gereja, masyarakat, nusa, dan bangsa. Sementara itu, pembina Yayasan UKW Kupang, Dr. Randus Jidon Dehaan, mengajak seluruh elemen kampus untuk bergandengan tangan dengan menerapkan cara kerja keras, cerdas, dan kolaboratif.
6: Saya hanya satu nasihat kecil buat kita semua dalam merayakan dia. Mari kita bergandengan kerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja secara kolaboratif untuk membangun. Jangan kita saling menjual, jangan kita saling menciderai. Karena itu bibit ada di itu. Saya pernah bilang, jangan meludahi sumur yang airnya, jangan mencemarkan nama baik.
4: Lebih lanjut, Dr. Randus Jidon berharap peringatan Dies Natalis tahun ini dapat memotivasi seluruh civitas akademika UKAW Kupang untuk melanjutkan karya para pendahulu dengan bekerja secara tulus serta menjaga nama baik kampus. Ia juga menegaskan komitmen UKAW Kupang untuk hadir dan berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sempat terhenti, siswa-siswi sekolah dasar dan menengah di Pulau Flores tetap melaksanakan proses belajar secara daring dan shift. Berikut laporan Wiwin Ngari.
7: Gempa yang terjadi di Flores sejak 15 Agustus 2026 sempat membuat proses belajar mengajar di sekolah terhenti total. Kini sistem tatap muka dilaksanakan secara daring dan shift. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengatakan saat ini proses belajar mengajar dilakukan di tenda-tenda darurat dan berfokus pada siswa-siswi kelas 3. Sedangkan sisanya akan dilakukan secara daring atau sistem pemberian tugas, mengingat gempa susulan yang hingga saat ini terus terjadi.
8: Kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara daring kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dilakukan dengan penugasan-penugasan terhadap peserta didik untuk dikerjakan di rumah, lalu dengan pengawasan ketat orang tua, Kak. Kita melarang, dengan tegas melarang, tidak boleh ada kegiatan belajar-mengajar di dalam ruangan kelas karena gempa masih terus mengguncang. Kebijakannya sekarang KBM terbatas, yaitu kita lakukan untuk kelas 3, terbatas hanya kelas 3. Kemudian dengan jam pelajaran juga terbatas karena kita atur supaya tidak terjadi konsentrasi atau ya tidak terjadi konsentrasi siswa-siswi bersama guru di satu tempat.
7: Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah seorang guru di SMPN 1 Bajawa, Nikolin Ngada. Saat diwawancarai RRI Kupang melalui via WA, Nikolin mengatakan bahwa saat ini Spensa Bajawa melakukan proses belajar mengajar secara daring dan luring, di mana setiap siswa dibagi per shift dan diberikan tugas yang harus dikerjakan dengan rentang waktu yang ditentukan oleh guru.
9: UPTD SMP Negeri 1 Bajawa dilakukan dalam bentuk shift atau bergilir melalui sistem daring dan luring. Kegiatannya dimulai pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Untuk pertemuan anak-anak di sekolah itu diatur sesuai jadwal. Dan untuk semua kegiatan belajar-mengajar dilakukan di luar kelas, di lapangan, dibuat dengan tenda.
7: Hingga saat ini proses belajar mengajar dilarang dilaksanakan dalam ruangan kelas, sehingga para siswa dan guru melaksanakan proses belajar mengajar di tenda darurat. Meski demikian, semangat belajar dan mengajar tidak pernah turun meski di tengah trauma gempa yang masih dirasakan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi korban gempa. Memperingati HUT RRI ke-81, LPP RRI Kupang menggelar Jalan Sehat dirangkai dengan senam Zumba dan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekian warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Saya Linda Rairoto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Temu, informasi-informasi terupdate teraktual dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menekankan komitmennya dalam melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital. Sehingga Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta penanganan kasus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti serta mengutamakan keselamatan anak. Dia menjelaskan, kasus mencuat setelah orang tua mengungkap grup percakapan digital terbuka yang diduga diikuti pelajar SD hingga SMP. Karena itu pihak kepolisian tengah menyelidiki dugaan jaringan pedofilia, sementara di identitas dan usia anggota grup belum dapat diverifikasi secara pasti. Ia juga mengingatkan masyarakat tidak melakukan penghakiman terhadap anak yang terpapar atau berada dalam grup tersebut. Karena identitas anak, tangkapan layar yang memuat data pribadi maupun materi yang dapat membahayakan anak juga diminta tidak disebarluaskan. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Tambua, sesaat lagi bagi saudara-saudari umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya akan menjalankan ibadah sholat maghrib di pukul 17.41 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore jelang malam untuk pendengar Pro 1 RRI Tambuah. Sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita jelang, kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah Kabupaten Melu untuk sore hari ini. Untuk itu pendengar, kami ucapkan selamat jelang malam, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati malam minggu, malam berakhir pekan untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia Tembo dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. RRI Fest, RRI Tembo, rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti Radio diisi senam Zumba bersama kegiatan talk show berbalut budaya dan jaga Kamtipmas serta pemeriksaan kesehatan dan juga pungut sampah bertempat pelataran kantor perizinan Tembo Sabtu pagi. Semangat Alor berkemas, Rocky Winaryo ajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama membangun gerbang timur Indonesia yang sejahtera. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fenty Mau. RRI Fest, RRI Tembua, rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti Radio diisi senam Zumba bersama kegiatan talk show berbalut budaya dan jaga Kamtipmas, pemeriksaan kesehatan dan pungut sampah bertempat di pelataran kantor perizinan Tembua Sabtu pagi.
1: Satker RRI Tambua mengadakan RRI Fest dengan sejumlah agenda kegiatan, senam Zumba bersama, kegiatan talk show, pemeriksaan kesehatan gratis, dan aksi pungut sampah. Kegiatan RRI Fest dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio 11 September 2026 ini diikuti segenap angkasawan-angkasawati RRI Tambua, personil dari TNI Polri dan masyarakat umum bertempat pelataran kantor Plaza Perizinan Tambua Sabtu 5 Agustus 2026. RRI Fest Satker RRI Perbatasan Tambua dalam agenda talk show menghadirkan 4 orang narasumber pemerintah dan unsur keamanan TNI Polri mengangkat topik sinergi kolaboratif merawat warisan budaya, lingkungan, dan ketertiban bersama. Camat Kota Tambua Markus Robinson Maukoi mengatakan masyarakat Belu adalah masyarakat berbudaya. Adat istiadat dengan berbagai ritual masih dilakukan menunjukkan akar budaya masih cukup kental di kalangan orang Belu. Dirinya juga menyoroti persoalan sampah sekitar wilayah Kota Tambua. Menurutnya, kesadaran warga Tambua untuk menjaga kebersihan dirasakan masih kurang. Padahal menjaga kebersihan lingkungan Kota Tambua bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas bersama. Dirinya mengajak untuk peduli menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarang tempat, sebuah gerakan moral ditanamkan dan menjadi sebuah budaya.
2: Sampahnya banyak sekali. Nah, ini mungkin harapan kami bahwa kita juga sebagai pengunjung, kita juga harus berbudaya. Nah, kalau di kota-kota besar, itu sampah saya yang membawa atau membeli, ada plastik atau apa, itu saya simpan, taruh di saku saya, nanti saya bertemu di mana ada tempat sampah, ya di situ saya sampaikan, sehingga kita bisa mengurangi. Biasanya itu kalau setiap event di sini, ini sampah plastiknya berserakan, sehingga teman-teman lingkungan hidup dan kelurahan juga ada, dari kecamatan kota itu ada 4 armada, armada roda 3 itu ada 8 orang, sehingga fokus di sini ini adalah wilayahnya kelurahan.
1: Lurah Kota Tambua Nobertus Bermau berbicara budaya aspek sebegitu luas, ritual adat istiadat, budaya, sebuah norma saling menghargai, gotong royong dan lain sebagainya sebenarnya sudah dijalankan orang Belu turun temurun. Dari kacamata pemerintah, budaya dimaksud kian pudar sehingga perlu kembali dilestarikan. Sementara menyangkut kebersihan lingkungan, dirinya melihat dari kebiasaan masyarakat yang dianggap belum terlalu tertib seperti membuang sampah di sembarang tempat.
3: Kebiasaan kita yang belum terlalu tertib, terkadang kita berbelanja, kita membiarkan sampah itu berserakannya. Tetapi harusnya kita menyiapkan tempat-tempat sampah di setiap tempat-tempat strategis, sehingga ketika warga yang datang berbelanja di UMKM bisa menempatkan sampah-sampah itu pada tempatnya.
1: Babin Kamtipmas Kelurahan Kota Bripka Marcelus Francisco Bau menyangkut keamanan dan ketertiban Kota Tambua sejauh ini cukup aman kondusif. Hal ini berkat kerjasama pemerintah daerah dan juga unsur TNI Kodim 1605 Belu serta perangkat kelurahan organisasi Karang Taruna RT RW.
4: Selama ini memang ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan baik di sekitaran plaza ataupun lapangan ini. Tapi semuanya itu berakhir dengan baik ataupun diatasi dengan baik.
5: Saya membangun kerjasama
4: baik dengan masyarakat maupun dengan perangkat-perangkat dari kelurahan, baik Bapak Lurah sendiri maupun RW, RT maupun tokoh masyarakat ataupun tokoh agama dan tokoh adat. Apabila ada persoalan ataupun konflik yang terjadi di wilayah masing-masing RT ataupun RW, kami sama-sama koordinasi untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Menjaga kelestarian budaya yang ditinggalkan oleh leluhur ataupun pendahulu-pendahulu kita.
1: Babinsa Kelurahan Kota Sertu Slamet Jab Miko mengatakan gotong royong sebagai nilai budaya orang Belu. Sangat penting aktivitas gotong royong sebagai wujud kebersamaan masyarakat bisa saling membantu dalam berbagai hal. Sementara kolaborasi unsur TNI Polri menciptakan situasi keamanan kenyamanan masyarakat dengan membangun sistem jaringan komunikasi, badan informasi keterangan atau informan melalui kelurahan RT RW.
5: Permasalahan yang besar dengan menjunjung gotong royong, maka yang jelas kita bersatu bersama untuk mengurangi beban bagi permasalahan itu sendiri. Kami bekerja sama dengan Babinkamtibmas memberikan ketentraman dan keamanan untuk masyarakat kota. Kami sistemnya membangun jaringan komunikasi informen atau babulket. Ada kejadian, maka mereka akan menghubungi kami.
1: Agenda kegiatan bersamaan Car Free Day di akhir pekan di alun-alun Simpang 5 Atambua ini semakin menambah semarak kegiatan. Peserta kegiatan berbaur bersama masyarakat mengikuti senam Sumba, ada pula berolahraga lari dan jalan santai, selanjutnya mendengarkan informasi narasumber dari kegiatan talkshow, memeriksakan kesehatan serta aksi pungut sampah. Yanti Kimah melaporkan.
0: Berita selanjutnya, RRI Fets 2026, RRI Atambua kolaborasi Dinas Kesehatan hadirkan pemeriksaan kesehatan gratis.
6: Pelaksanaan RRI Fets 2026 oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Atambua menghadirkan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang merupakan kerjasama RRI Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Umanen dan Puskesmas Kota Atambua yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua, Dr. Laura Sintibria menyampaikan apresiasi atau kolaborasi yang terbangun RRI Atambua bersama Puskesmas Kota Atambua dan Puskesmas Umanen dalam menyediakan layanan cek kesehatan gratis di depan mal pelataran publik Atambua. Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan dalam RRI Fest 2026 memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pemeriksaan tanpa harus jauh ke fasilitas kesehatan. Ia optimistis dengan pelayanan yang lebih dekat, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan secara berkala menjadi langkah awal untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik.
7: Terima kasih untuk RRI Atambua yang sudah berkolaborasi dengan kami untuk menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis di lapangan umum Atambua. Artinya ini kita semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, tapi sambil olahraga atau sambil jalan-jalan di lapangan kita sudah bisa sambil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang sederhana.
6: Dr. Cindy menambahkan program cek kesehatan gratis merupakan layanan pemeriksaan kesehatan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sebagai upaya preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengakses pelayanan CKG karena melalui langkah ini masyarakat dapat memantau kesehatan serta mendeteksi dini penyakit dan risiko sejak awal.
8: Baik Bu, kalau untuk CKG sendiri yang difokuskan untuk pemeriksaan apa-apa saja pelayanan hari ini?
7: Jadi kalau untuk hari ini yang pertama kita melakukan screening. Jadi screening itu terutama untuk penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kita bisa dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian tensi, dan juga ada beberapa lab sederhana seperti gula darah, kolesterol, dan juga asam urat.
6: Selain pelaksanaan program CKG dalam kegiatan RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat seperti Zumba, aksi bersih sampah, talkshow keindonesiaan, dan bazar UMKM. RRI Atambua, Kristen Dimbau melaporkan.
0: Semangat Alor berkemas, Rocky Winaryo ajak seluruh elemen masyarakat harus bergerak bersama untuk membangun gerbang timur Indonesia yang sejahtera.
9: Pemerintah Kabupaten Alor mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi untuk menjadikan Alor sebagai gerbang kemajuan Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo mengatakan, kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, melainkan amanah untuk terus berkarya, membangun dan memastikan masyarakat memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik. Karena itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, dunia usaha, akademisi, serta seluruh masyarakat.
10: Terus membangun dan terus memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena itu, dari Tanah Alor, dari gerbang timur Indonesia, mari kita satukan langkah, satukan hati, dan satukan kekuatan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, perempuan, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat.
9: Menurutnya, Alor memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, mulai dari kekayaan laut, wisata selam, perikanan, budaya, hingga ekonomi kreatif. Para pelaku usaha pariwisata juga terus didorong untuk mendukung pengembangan wisata selam sekaligus mempromosi potensi kelautan Kabupaten Alor.
10: Mari kita bangun Nusa Tenggara Timur. Mari kita bangun Alor. Mari kita buka jalan bagi masa depan anak-anak kita. Mari kita kuatkan ekonomi masyarakat. Mari kita jaga persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian. Kita ingin gerbang timur bukan hanya menjadi sebuah semboyan, tetapi menjadi gerakan nyata untuk membuka pintu kemajuan dari Alor menuju Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.
9: Semangat Alor berkemas sebagai ajakan untuk bergerak bersama, membangun dengan hati, bekerja dengan tenaga, berpikir dengan ilmu, dan melayani ketulusan. Wakil Bupati Alor mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan potensi Alor sebagai kekuatan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan makmur. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Masyarakat Atambua diminta atau minta pemerintah harus serius atasi kesulitan masyarakat yang mendapatkan BBM dengan harus mengantri lama di SPBU.
11: Masyarakat di Atambua Kabupaten Belu mengharapkan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesulitan masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar minyak BBM. Kondisi tersebut terlihat dari panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU, baik untuk mendapatkan BBM jenis solar maupun Pertalite. Antrian kendaraan terjadi hampir setiap hari dan menyebabkan waktu masyarakat banyak tersita hanya untuk mendapatkan BBM. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat yang berprofesi sebagai pengemudi. Keterbatasan akses terhadap BBM membuat para pengemudi harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU sehingga berdampak pada pendapatan harian mereka. Salah seorang pengemudi, Amandus Da Costa, mengakui dirinya mengalami kesulitan mendapatkan BBM jenis solar sejak awal tahun. Menurut Amandus, waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan mencari penghasilan kini banyak terpakai untuk mengantri di SPBU. Ia berharap pemerintah dapat melakukan pengendalian dan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM, termasuk mengawasi penjualan BBM secara eceran, agar BBM yang disalurkan dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Keluhan serupa juga disampaikan Antonio Tesmau. Ia mengaku harus mengantri di SPBU sejak pagi hingga sore hari hanya untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Menurut Antonio, kondisi tersebut sangat berat bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, Antonio menyoroti maraknya penjualan BBM secara eceran di sejumlah ruas jalan di Atambua. BBM eceran tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi, bahkan mencapai Rp15.000 per liter. Kondisi tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kesulitan masyarakat mendapatkan BBM di SPBU. Masyarakat yang membutuhkan BBM untuk keperluan sehari-hari harus mengantri dalam waktu yang lama. Sementara BBM eceran justru mudah ditemukan dengan harga yang lebih mahal. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Belu bersama pihak terkait dapat segera melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan BBM sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan distribusi BBM. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru Kevam Nanu, namun tidak mengabaikan aktivitas para pedagang tradisional.
12: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara telah menuntaskan pemusnahan barang milik daerah atau membongkar 17 unit gedung di pasar baru Kevam Nanu dan telah memulai pembangunan pasar modern tersebut tanpa menyingkirkan pedagang tradisional. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTU, Guido Kolo. Menurut Guido, bahwa setelah pemusnahan BMD berupa 17 unit gedung pasar baru Kevam Nanu, maka pihaknya telah melanjutkan dengan pembangunan pasar modern itu. Karena menjadi program strategis Bupati, Wakil Bupati TTU, Yosef Valentinus de la Salekebo Camilus Elu, dengan total anggaran mencapai 18,55 miliar.
13: Yang dibongkar ini seluruhnya ada 17 bangunan. Di sini ada alat. Di sini kita sebut blok A, ada satu bangunan yang tidak dibongkar. Jadi yang dibongkar sebanyak 17 bangunan.
14: Memang ini menjadi proyek pasar modern.
13: Ini setelah dibongkar ini akan dibangun pasar modern. Nah, ini merupakan program strategis Pak Bupati Valen Kebo dan kami disini. Kita juga bersyukur bahwa program strategis ini pasar yang sebelumnya pasar tradisional ditingkatkan jadi pasar modern, namun tetap ada apa tradisionalnya, jadi mix ini antara pasar modern dan pasar tradisional.
15: Pak Desa, mungkin untuk yang sementara nanti mereka berjualan di mana? Beberapa perdagangan?
13: Oh iya, jadi untuk relokasi perdagangan ini ada di dalam sini, di dalam pasar baru, di blok B, blok C, dan blok D. Nah, kenapa kita tempatkan di sini? Karena di dalam kita ini pengalaman PAD, dari sumber kios dan pelataran. Kalau misalnya pedagang khususnya pedagang kering, kita keluarkan dari pasar, lalu kita kehilangan PAD. Nah, karena yang maaf yang kita lihat di atas itu sebetulnya kita tempatkan untuk mereka tetap bayar retribusi. Karena paling besar itu di kios, dalam setahun itu 700 juta. Sehingga kalau mereka keluar dari pasar, lalu kita kehilangan PAD.
15: Untuk selama pembangunan ini berapa lama nanti?
13: Targetnya. Oh ya, targetnya itu 135 hari, itu di PPK, namun ini kita tahu itu 135 bulan.
12: Sementara Angela John Finn, selaku pedagang sayur di Pasar Baru Kevam Nanu, mengharapkan agar pemenang paket pembangunan pasar modern di TTU, yakni PT Duta Abadi, supaya mengendalikan debu dalam proyek tersebut dengan cara menyiramnya, sehingga debu tidak merusak kualitas dan higienitas sayur yang mereka jual dan juga tidak mengganggu kesehatan pedagang serta pembeli. Sebagai pedagang di Pasar Baru Kevam Nanu mengharapkan pihak pemenang paket proyek yakni PT Duta Abadi melakukan penyiraman material secara berkala di area proyek sehingga mengendalikan debu, karena saat ini angin kencang dan menerbangkan banyak debu dan sayuran mereka menjadi sasaran. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri, dikabarkan Menlu RI Sugiono mengatakan pertemuan perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo Jokowi bukan agenda kenegaraan. Kedua tokoh tersebut bertemu di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 4 September 2026. Menlu Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri tidak memiliki rincian mengenai agenda pertemuan tersebut. Hal itu karena pertemuan Sanana dan Jokowi bersifat personal antara kedua tokoh. Sugiono juga memastikan belum ada permintaan dari Sanana untuk bertemu Presiden RI Prabowo Subianto. Sejauh ini belum ada permintaan pertemuan Perdana Menteri Sanana dengan Presiden Prabowo, kata Menlu RI. Sementara itu Sanana mengatakan pertemuannya dengan Jokowi membahas berbagai tantangan dan peluang kerjasama ekonomi, dan pembahasan tersebut secara khusus mencakup upaya menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda di kedua negara. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. RRI Fest, RRI Atambua, rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti Radio diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti talk show berbalut budaya, senam Sumba, pungut sampah bertempat di pelataran kantor perizinan Atambua Sabtu pagi. Semangat Alor berkemas, Rocky Winaryo ajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama membangun gerbang timur Indonesia yang sejahtera. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kayaknya gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Ya pendengar Pro 1 RRI Otomo, informasi-informasi terupdate teraktual kami hadirkan untuk Anda, dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dilakukan secara tegas dan transparan. Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh rangkaian penertiban. Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kawasan hutan, termasuk juga memastikan pemanfaatannya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Ujar Presiden Prabowo yang diunggah di akun Instagram Sekretariat Kabinet Sabtu 5 September 2026. Sebelumnya Presiden menerima laporan Satgas PKH yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin di Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan tersebut

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: One, two, three.

Tahukah Anda apa itu revitalisasi sekolah? Revitalisasi sekolah adalah program strategis pemerintah untuk membenahi sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T. Kegiatan ini dilakukan melalui program rehabilitasi dan pembangunan gedung yang tidak layak, seperti ruang kelas, toilet, perpustakaan, ruang unit kesehatan sekolah, dan sarana prasarana lainnya.

Program ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar siswa, kualitas sumber daya peserta didik, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pendidikan hingga ke pelosok di seluruh tanah air.

Ya pendengar, untuk Anda masih ada informasi-informasi lainnya yang akan kutip dari rrd.go.id. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengingatkan agar masyarakat selalu mewaspadai perubahan fisik dan emosional sebagai tanda gangguan kesehatan jiwa. Dia mengatakan, gangguan kesehatan jiwa tidak selalu terlihat langsung karena gejalanya kerap muncul melalui perubahan fisik maupun perilaku seseorang. Menurut Dante, perubahan berat badan secara tiba-tiba juga perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena perubahan pola makan sebagai bentuk pelampiasan ketika seseorang mengalami tekanan atau depresi. Selain perubahan fisik, Dante menyebutkan perubahan emosi dan kecemasan berlebihan sebagai tanda lain yang perlu diwaspadai. Seseorang yang menjadi mudah tersinggung atau mengalami perubahan suasana hati secara tajam dalam waktu singkat perlu mendapat perhatian. Dia menambahkan, gangguan kesehatan jiwa berdampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat, sehingga gangguan jiwa menempati urutan kedua setelah gangguan otot dan rangka dalam mempengaruhi kualitas hidup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu beli kalung emas lagi ya? Emas lagi.
1: Ya iyalah, Dek. Habisnya kamu gak pernah beliin kakak, jadi kakak beli sendiri, Dek.
0: Mulai, Dek. Kakak ini kebanyakan pakai emas, nanti dikira toko emas lagi. Emang apa sih untungnya ngoleksi emas, Kak?
1: Adek, kamu masih nanya. Ini tuh investasi emas, bukan sekedar koleksi. Emas menjadi salah satu investasi yang sejak dulu menjadi pilihan utama. Keuntungan investasi emas itu likuiditas tinggi, artinya emas bisa dicairkan atau ditukar dengan cepat. Nilai emas juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun atau minimal tidak turun drastis. Kualitas tetap karena emas adalah investasi yang cenderung bertahan nilainya dan kualitasnya tidak bergeser. Bisa juga nih investasi dengan dana kecil karena harga emas bisa dibeli dengan ratusan ribu hingga jutaan rupiah, jadi bisa terjangkau bagi siapa saja. Dan emas adalah salah satu investasi yang bebas pajak, tidak seperti investasi lainnya.
0: Masa sih, Kak? Wah, kalau gitu aku juga besok mau beli kalung.
1: Oke, ayo deh.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di hari ini, di Sabtu 5 September 2026, dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada, selalu di malam ini ada yang masih beraktivitas di luar, ada yang bermalam minggu di malam minggu hari ini, ada yang masih berjalan bersama teman, kerabat, keluarga. Semoga sehat-sehat selalu, dan ada juga yang masih beraktivitas di rumah, masak atau apa saja. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembo selalu sehat walafiat.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1, beredar unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi 5 santri dari Kabupaten Sudiarjo, Provinsi Jawa Timur, dikabarkan meninggal dunia karena keracunan makanan dari program makan bergizi gratis. Kelima santri yang dikabarkan meninggal berasal dari pondok pesantren Manbau Hikam, Desa Patputan, Kecamatan Tanggulangin. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RIA Tembua, kita ikuti mini drama yang berjudul Panen Harapan, diproduksi oleh Rari Singa Raja.

0: kamu. Asik. Eh, Pak Wayan.
1: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
0: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
1: Dasar anak udah. Lanjut dah nyanyinya.
0: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
1: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
2: Surprise, Pak! Kaget kan?
1: Astaga, nah ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
2: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
0: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
1: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
2: Nah, justru karena itu, Pak. Saya ingin mencoba sesuatu.
1: Nah, mulai. Bapak sudah tahu. Kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
0: Betul juga ya, Pak.
2: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos, pengairannya kita isi ikan nila.
0: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
1: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
2: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
1: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
3: Eh, bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
0: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
3: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
2: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
0: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
2: Baik, Pak. Sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
3: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
2: Siap, Bu.

0: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
1: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
2: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
1: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
3: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
1: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
1: Tenang Bapak Ibu, justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
3: Jadi sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
2: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
0: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
1: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
0: Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
2: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
5: Ya, setuju.
6: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
1: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Iya tuh, ya. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang, sudah saya duga. Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
2: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
3: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
4: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
4: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
4: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

adalah kebutuhan dasar yang digunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Apa syarat-syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Air tidak berwarna harus bening atau jernih, air tidak keruh harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau dan tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita di program Back to the Operon Komunitas malam ini. Kita berbincang-bincang terkait dengan topik malam ini yang kita bahas adalah komitmen kemanusiaan PMKRI Alor, Kabupaten Alor, untuk terkait dengan bencana di Kabupaten Flores. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu termotivasi dari Ketua PMKRI Alor. Ya, di malam ini kita sudah terhubung dengan Ketua PMKRI Alor, yaitu Kakak Yoas Famai. Dengan topik yang kita berbincang-bincang tadi, saya sudah sebutkan. Dan kita sapa dulu di malam ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kakak.
0: Apa kabar di malam ini, Kakak Yoas?
1: Puji Tuhan, Kakak.
0: Sehat selalu.
1: Ada dalam keadaan sehat. Sehat selalu, Kakak.
0: Oke, deh, baik. Oke, Kakak Yoas, kita berbincang-bincang di malam ini terkait dengan topik yang kita bahas tentang komitmen kemanusiaan, terkhususnya PMKRI Kabupaten Alor untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores.
1: Baik, selamat malam Bapak dan selamat malam pemirsa. Tentu kita melihat bencana yang terjadi di Flores pada bulan lalu. Bulan lalu tentu kami PMKRI Alor sendiri melihat bahwa bencana yang dialami oleh saudara-saudara di Flores adalah bencana kita juga, kita bersama. Bencana kita bersama karena maka dari itu kami PMKRI berpikir untuk bagaimana melihat persoalan itu, kemudian dengan berbagai macam cara untuk bagaimana bisa melihat saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita yang ada di Flores dengan sekuat semampu yang kami bisa untuk intinya bagaimana untuk bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita yang ada di bawah, karena luka mereka, bisa mereka itu adalah luka kita bersama. Kemudian kami juga berusaha bagaimana untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Flores. Dan pada bulan lalu ketika kami mendengar itu, kami bergabung bersama teman-teman, bagaimana kolaborasi dengan teman-teman organisasi baik lintas pemuda, internal kampus, dan juga organisasi gereja yang ada di Kabupaten Alor. Dan kami membuat satu aliansi yang dinamai aliansi pemuda ada Alor Peduli Bencana Flores. Dan tentu kami melakukan open donasi untuk membantu saudara kita yang ada di bawah, dan sudah berjalan sampai hari ini. Dan beberapa hari ini kami akan turun ke bawah untuk saudara kita yang ada di bawah dengan sedikit donasi yang sudah terkumpul.
0: Oke, baik. Oke, Bapak Kakak Yoas, apa langkah taktis atau aksi nyata yang sudah dan sedang dijalankan oleh PMKRI Alor untuk membantu saudara-saudara kita di Flores? Halo? Halo Kakak Yoas? Halo. Oh, ternyata jaringannya di sana agak susah-susah, rumit ya. Kita coba, aku coba telepon lagi di Kakak Yoas. Halo, selamat malam Kak Yos.
1: Aduh, selamat malam Kak. Mohon maaf saya.
0: Jaringan mungkin ya.
1: Ya, jaringan kurang bagus. Saya ada di buka piting Kak. Saya ada di buka piting.
0: Oh.
1: Jaringan kurang bagus.
0: Agak susah. Oke, baik. Oke. Kakak Yos, apa langkah taktis atau aksi nyata yang sudah dan sedang berjalan oleh PMKRI Alor untuk membantu saudara-saudara kita yang di Alor?
1: Baik, selamat malam Kakak. Jadi aksi nyata yang sudah kita lakukan, kita PMKRI Alor lakukan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah kita mendengar bencana yang dialami oleh saudara kita di Flores, tentu itu menjadi duka kita, menjadi luka kita, dan kami sudah melakukan open donasi. Kami bersama teman-teman pemuda yang ada di Alor, baik organisasi kepemudaan, organisasi gereja, organisasi internal mahasiswa, kita sudah membentuk satu aliansi untuk membuka open donasi. Kemudian kita juga sempat turun ke jalan untuk meminta sumbangan sukarela dari masyarakat Kabupaten Alor, dan puji Tuhan semua masyarakat merasa terpanggil dan merasakan luka bersama ketika melihat saudara yang ada di bawah, sehingga masyarakat juga antusias, kemudian memberikan donasi yang lumayan besar untuk membantu saudara yang ada di bawah melalui dalam dana yang sudah kami lakukan. Kami sudah melakukan galang dana bersama teman-teman aliansi pemuda Alor peduli bencana di Flores. Kami melakukan aksi sudah berapa titik. Satu titiknya ada di Pelabahi, di Lapangan Ini, kemudian ada di Alor Kecil, kemudian ada di Pasar Nailang, Pasar Moru. Kami sudah melakukan aksi galang dana untuk bagaimana biar uang yang terkumpul itu kami bisa pakai untuk membantu saudara kita yang saat ini lagi dalam bencana. Kemudian dana yang sudah terkumpul di kami lumayan besar, sudah 20 lebih. Kemudian dalam beberapa hari ini kami akan turun ke lokasi untuk salurkan bantuan. Memang kita melihat saat ini dengan perhatian khusus dari pemerintah pusat, bahkan media-media sudah, dari media luar negeri pun sudah angkat bicara tentang, kita mau bilang bencana ini sudah bencana nasional, tetapi kita pun perlu melihat, kita perlu berkontribusi dengan setiap dan semampu kita, sebisa kita, untuk melihat bentuk dukungan, bentuk membersihkan kepada semangat kepada teman-teman kita yang ada di Flores. Ketika teman-teman sudah dalam bencana hari ini, maka hidup mereka itu kembali dari nol untuk bagaimana untuk kembali hidup seperti kemarin-kemarin yang mereka rasakan. Dan kemudian kita melihat hari ini bencana masih terjadi, gempa susulan sudah 2000 kali lebih. Tentu itu harus menjadi perhatian kita, dan kami sudah bergerak bersama teman-teman upaya, teman-teman organisasi-organisasi yang ada di Alor. Dan dalam beberapa hari ini kami akan turun ke lokasi, kami akan melihat teman-teman desa-desa, titik-titik lokasi yang belum tersentuh, kami akan turun untuk membantu sebisa kami.
0: Ya, baik. Oke, Kakak Yos, ini pertanyaan yang terakhir untuk Kakak Yos. Apa harapan atau desakan PMKRI Alor kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam fase pemulihan jangka panjang untuk para bencana ini, di terkhususnya di Kabupaten Alor Flores, terkhususnya di Kabupaten Flores ini, sorry.
1: Baik, terima kasih kakak. Kemudian kita melihat bahwa memang ada beberapa kabupaten di Flores yang terdampak, Manggarai Timur, kemudian Manggarai Barat, Cica, dan masuk MD juga terdampak, Nagakeong. Kemudian kita melihat bahwa memang sangat parah. Kita di Alor sendiri pernah merasakan gempa 2004 tidak salah, 2004 atau 2003, itu 6, itu saya cukup berat, dan kerusakan rumah, kemudian banyak korban jiwa. Kemudian kita melihat saudara kita yang ada di bawah, di Flores itu gempanya 7,7, itu sangat besar. Dan yang tentu rumah, kemudian makanan, kemudian korban jiwa pasti dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di bawah. Dan kemudian kami Pemprov Alor meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ada, baik gubernur maupun bupati yang ada di Flores, beberapa kabupaten yang terdampak, kami minta untuk segera, bagaimana, hal yang paling penting adalah bagaimana memulihkan mental dari warga di bawah, warga, pemulihan mental. Kemudian kita melihat bahwa dalam beberapa bulan ini akan pergantian musim, mungkin panas menjadi musim hujan. Musim hujan itu ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Musim yang pertama,
0: halo. Oh, ternyata Kakak Yowas di sana jaringan agak susah-susah ya. Kita coba lagi untuk hubungi lagi Kakak Yowas.

0: ¿Aló, qué llevas? ¿Aló, qué llevas? Kita coba lagi karena jaringan di sana memang agak susah-susah pendengar Pos 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada di malam ini. Halo Kak Gewas.
1: Halo, selamat malam Kak Adi. Kak minta maaf jaringan kurang bagus
0: jadi. Tidak apa-apa. Oke, lanjut Kak Gewas.
1: Ya, Kak, jadi itu mungkin ada apa yang tadi sampaikan, mungkin kita melihat cuaca yang dalam beberapa bulan ini akan berganti menjadi musim hujan. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar segera prioritaskan tempat tinggal untuk saudara yang ada di bawah, sehingga sebelum pergantian musim menjadi musim hujan ini, teman-teman di Flores sudah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kemudian kami juga meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah agar segera memperhatikan saudara di bawah mungkin selama satu tahun.

0: kemudian bisa ada pendampingan terhadap mereka tanpa mereka benar-benar sendiri dan keluar dari. Memang kita melihat saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah pusat, kemudian dengan berbagai sembako dan tempat tinggal untuk mereka, tetapi perlu ada pikiran jangka panjang untuk mereka. Mungkin seperti yang tadi sampaikan, tempat tinggal itu sangat penting, tempat tinggal kemudian karena mereka yang petani pasti harus berkebun untuk mendapatkan makan dan minum, dan tidak mungkin dalam kondisi psikologi lagi terganggu kemudian mereka berkebun, dan tidak mungkin. Kemudian ada yang bekerja di luar daerah, tidak mungkin mereka harus dengan mudah untuk pulih dari itu, pasti susah. Kemudian saya juga meminta kepada pemerintah untuk segera memperhatikan teman-teman mahasiswa yang ada di luar daerah maupun dalam daerah Flores. Karena saat ini dengan kondisi memang sangat berat, sangat berat. Kemudian kemarin kita melihat bahwa di Kupang teman-teman PMI Kupang sudah bergerak juga, teman-teman PMI Kupang sudah. Tapi artinya bagaimana pemerintah bisa berpikir sejauh itu, bagaimana melihat mahasiswa yang sudah peduli terhadap mahasiswa, artinya itu juga sangat penting. Kita tidak bisa hanya fokus di bawah kemudian kita biarkan mahasiswa dan teman-teman pelajar yang ada di luar daerah yang asal dari Flores itu bergerak sendiri. Tentu mereka butuh bantuan dan dari pemerintah itu sendiri.
1: Oke, baik,
0: mungkin sekian ini saja.
1: Oke, terima kasih untuk Kakak Yoas. Banyak terima kasih waktu yang sudah meluangkan bersama kami Pro 1 RW Atambua di edisi malam ini. Semoga semoga aksi kemanusiaan PMK Alor sukses selalu ke depannya.
0: Siap-siap. Kita bergabung dengan teman-teman aliansi, kita sudah bergerak. Siap Kakak, sama-sama Kakak.
1: Oke, selamat malam Kakak Was.
0: Siap Kakak, malam.
1: Malam. Oke, baik. Baik pendengar Pro 1 RW Atambua, di mana saja Anda berada di malam ini, kita baru saja bergabung bersama dengan Kakak Yawas. Beliau adalah Ketua PMK Alor yang aksi kemanusiaan kepada beban bersama di Kabupaten Flores yang baru saja di bulan yang lalu ada bencana. Dan semoga pendengar Pro 1 RW Atambua di mana saja Anda berada selalu dilindungi Tuhan, untuk kita NTT selalu aman dan damai.

0: Pedes. Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: beritahu ini kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
0: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Tri Putra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu.
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena ada datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak buat anda.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat ASA yang selama ini mendukung jatuh OMC yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan sarak ilmuwan dengan teknologi monitor cuaca ini bisa lebih masif lagi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
7: Kita bisa usahakan.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
8: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
9: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
10: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
9: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
12: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
13: Kehadiran Casfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
12: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
15: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya, ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board. Di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smart board.
14: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
16: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
14: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
18: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sebenarnya kita lah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
17: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Jahibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
19: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaahnya Ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
17: Melalui upaya tersebut, ia berharap ya Ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chief Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu, yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelipi Lali Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Po 1 Ria Tembua, kita baru saja ikuti berita Pro 3 Jakarta dan program berikutnya kita di Mimbar Agama Katolik Sabtu 5 September 2026 dengan judul Belas Kasih Lebih Utama Daripada Aturan, dibawakan oleh Ibu Nelia Rovina Suarez Fahik SPD, penyuluh Kemenag Belok.

pendengar RRI Atambua yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Di tengah kesibukan, pekerjaan, tanggung jawab, dan berbagai persoalan yang kita hadapi, Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak, membuka hati, dan membiarkan sabdanya menuntun langkah hidup kita. Marilah kita mempersiapkan hati dengan tenang dan penuh iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul dalam doa dan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap keras hati, mudah menghakimi, dan kurang peduli terhadap sesama. Ajarlah kami untuk menjalankan setiap aturan dengan kasih, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Semoga melalui sabda-Mu, kami semakin mampu melihat kebutuhan orang lain dan menghadirkan belas kasih dalam keluarga, lingkungan, tempat kerja, dan masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus sedang berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar RRI Atambua yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita pada hari ini ialah belas kasih lebih utama daripada aturan. Dalam Injil hari ini, kita mendengar kisah tentang para murid Yesus yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Tindakan mereka kemudian dipersoalkan oleh orang-orang Farisi karena dianggap melanggar aturan. Bagi orang-orang Farisi, yang menjadi perhatian utama adalah aturan. Mereka melihat bahwa para murid melakukan sesuatu yang menurut mereka tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi Yesus mengajak mereka melihat persoalan itu dari sudut pandang yang lebih dalam. Yesus mengingatkan mereka tentang Daud yang ketika lapar mengambil roti persembahan dan memakannya bersama orang-orang yang menyertainya. Kemudian Yesus berkata, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa aturan itu tidak penting. Aturan tetap diperlukan dalam kehidupan. Tanpa aturan, kehidupan keluarga, masyarakat, pekerjaan, bahkan kehidupan beragama dapat menjadi tidak tertib. Namun Yesus mengingatkan bahwa aturan harus membantu manusia untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mampu mengasihi sesama.
Jangan sampai aturan justru membuat kita kehilangan belas kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sering terjadi. Kita kadang lebih cepat melihat kesalahan orang lain daripada memahami keadaan mereka. Kita mudah mengatakan dia salah, tetapi belum tentu kita bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Kita mudah menghakimi, tetapi belum tentu kita mau mendengarkan. Misalnya, ketika seseorang terlambat datang ke suatu kegiatan, kita mungkin langsung menganggapnya tidak disiplin. Padahal, bisa saja ia sedang mengurus anggota keluarga yang sakit. Ketika seorang tidak mampu memenuhi tanggung jawab tertentu, kita mungkin langsung menilainya malas. Padahal mungkin ia sedang menghadapi persoalan yang tidak kita ketahui. Karena itu, Injil hari ini mengajak kita untuk tidak mudah menghakimi, tetapi belajar memahami. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, belas kasih tidak berarti kita membenarkan kesalahan. Kalau seseorang melakukan kesalahan, kita tetap perlu mengingatkan dan menegurnya. Tetapi teguran itu hendaknya dilakukan dengan kasih, bukan dengan merendahkan atau mempermalukan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa manusia harus tetap menjadi perhatian utama. Di dalam keluarga, marilah kita belajar lebih sabar terhadap pasangan, anak, orang tua, dan saudara kita. Di tempat kerja, marilah kita belajar menghargai rekan-rekan kita. Dalam kehidupan masyarakat, marilah kita peduli kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kadang-kadang, tindakan kasih tidak perlu sesuatu yang besar. Mendengarkan seseorang, memberikan semangat, membantu orang yang kesusahan, mengunjungi orang sakit, atau sekadar mengatakan "saya mendoakanmu" dapat menjadi tanda nyata kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, untuk apa kita beriman? Apakah hanya supaya kita terlihat sebagai orang yang taat menjalankan aturan? Ataukah iman kita sungguh-sungguh membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih peduli, dan lebih berbelas kasih? Yesus menghendaki agar iman kita menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Kita pergi ke gereja, berdoa, membaca kitab suci, dan mengikuti berbagai kegiatan rohani, bukan hanya supaya kita mengetahui banyak hal tentang Tuhan. Semua itu seharusnya membuat hati kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin terbuka terhadap sesama. Sebab kasih kepada Tuhan harus tampak dalam kasih kepada manusia. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, mari kita membawa pesan Injil hari ini ke dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadi orang yang hanya sibuk mencari kesalahan orang lain. Janganlah kita menggunakan aturan sebagai alasan untuk menghakimi atau merendahkan sesama. Sebaliknya, marilah kita menjadi orang yang taat, tetapi tetap penuh kasih, menjadi orang yang bertanggung jawab, tetapi juga penuh pengertian, menjadi orang yang berani menegur kesalahan, tetapi tetap menghargai martabat sesama. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Melalui Injil hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kasih dan belas kasih harus menjadi dasar dalam menjalankan setiap aturan dan tanggung jawab. Ampunilah

kepada kebaikan sesama. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti Yesus, hati yang penuh kasih, pengertian dan belas kasih. Bantulah kami agar mampu menjalankan aturan dengan bijaksana, menghormati sesama, dan tidak mengabaikan mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh masyarakat di sekitar kami. Semoga kami senantiasa menjadi pembawa damai, pengharapan, dan kebaikan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami dengan iman yang teguh dan kasih yang nyata. Demi Kristus, Tuhan dan

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
2: gak? Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Kok
2: enggak
3: sih?
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Enggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 Area Tembo, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke di pukul 21 menit ke 8 dan kita akan di program begitu berikut, yaitu di musik dan info budaya. Semoga pendengar Pro 1 Area Tembo di mana saja Anda berada selalu terhibur di musik dan info budaya hingga pukul 22 nanti. Dan baik pendengar Pro 1 Area Tembo, selalu stay menemani Anda di program info budaya yang sudah terupdate dari rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita di musik dan informasi. Prestasi membanggakan diraih Luciana Carmenita Rosalia Lambah telah berhasil menjadi juara utama satu Putri Pariwisata Indonesia 2026. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPR RI daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, Julia Sutrisno Leskodat. Julia menilai keberhasilan Carmenita menjadi bukti bahwa generasi muda dari daerah memiliki potensi besar untuk bersaing dengan berprestasi di tingkat nasional. Menurutnya, prestasi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan kebudayaan peristiwa dan potensi daerah NTT kepada masyarakat luas. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di ex-kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerja sama.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Perjalanan meraih prestasi membutuhkan proses, keberanian dan kemauan untuk terus belajar. Generasi muda tidak perlu takut menghadapi kegagalan selama mampu menjadikan sebagai pengalaman untuk berkembang. Pesan tersebut disampaikan Christoffel Kuhn Januaria atau Christine Sato, narasumber dalam program sore. Christine membagikan pengalaman dan pandangannya mengenai berbagai anak muda dapat terus mengembangkan diri. Menurutnya, keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru dapat menjadi langkah awal dalam menemukan prestasi yang dimiliki. Dalam proses tersebut, seorang tentu dapat menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua usaha langsung menghasilkan keberhasilan. Namun, pengalaman dari setiap proses dapat menjadi bekal untuk menjadi lebih baik. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Baik pendengar Persatuan Radio Tembuah, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fatis yang akan menemani Anda di pukul 22 lewat 10 menit kita, karena tadi ada gangguan sedikit dan mohon maaf pendengar Persatuan Radio Tembuah di mana saja Anda berada. Kita di Ruang Rindu malam ini nanti hingga pukul 23 nanti, dan saya sudah siapkan ada beberapa lagu di Facebook Radio Tembuah. Semoga pendengar Persatuan Ria Tembuah di malam ini selalu sehat selalu dan masih stay menemani saya di Ruang Rindu malam ini. Dan ada 10 lagu, ada Niki Ardila, Bintang Kehidupan, ada Alda Aku Tak Biasa, ada Padi Begitu Indah, ada Breri Marintika Angin Malam, ada Rutna Sahaniana Kau Segalanya, ada Andi Carrera Cinta Tak Terbatas Waktu, ada Feni Fabiola Ada Rindu Untukmu, ada Diana Benci Tapi Rindu, ada Brian Adams Heaven, ada Ibit Gia, ada yang terakhir Cinta Sebening Embun. Oke baik pendengar Persatuan Radio Tembuah, ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini, kita sapa dulu. Ternyata sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kak Tisi.
1: Selamat malam juga Kakak Vero, apa kabar di malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Kabarnya puji Tuhan naleok. Oke deh.
2: Lagunya ada.
1: Lagunya dari siapa?
2: Yang judulnya ada rindu.
1: Yang judulnya ada rindu untuk Bu.
2: Ya, ada rindu untukmu.
1: Oke, Fanny Fabiola. Oke, baik.
2: Ya. Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jisling bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan memberkati dan kurang ngerti hati dalam.
1: Terima kasih Kakak Putri.
2: Ya Kakak, terus buat Mama Maria yang belum tidur dan lagi pantau juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Sinti di Ayat Tupas, Aminah Kutulur jadi Miki-Miki, Mama Jisun Tandang Sikilur jadi Wenlasi, ada Bapak Fidel di Soe, Bung Tubinya Nabi Kutulur jadi Satulan, ada Bapak John, Bapak Mama Fitri, ada Bunda Desi, Gana Maria, Bapak Dorosa, Bung Janu, ada Rasister, Timotia Ditunghaku, Ibu Sibana Fana bersama Pak Slim, terus ada Taman Nasrung, Pak Henry, Ibu Listing di Kuneru, Bapak Anus, Bapak Meta di Timor Leste, Mas Edi, Bapak Bella, Bapak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Bapak Yeri, Bung Damos,

0: di Bangli, Gujarat Tengah, Papua juga punya siki luar jadi Fatu Kopa, ada tetara siki luar jadi Mozana. Nah untuk si masing masing yang lagi sampai di alamatnya masing-masing, ada mengucapkan selamat malam dan salam kontak berbahagia dengan ibu saudara.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Putri. Baik pendengar Pro 1 Ria Tembo, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa lagi, ini dari Kota Soe, Kota Dingin. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu berbagi memori, ruang rindu berbagi memori lewat lagu Kak Jeffrey.
1: Oke, baik. Apa kabar Kakak John? Biar salah-salah juga, intinya masuk dulu.
2: Oke, baik. Apa kabar Kakak John? Biar salah-salah juga, intinya masuk dulu. Iya, betul sekali.
1: Oke.
2: Kata Atambua kemana Kak Jeffrey?
1: Atambua cuacanya lagi ya panas.
2: Panas. Kalau di Soe ini dingin.
1: Oh, Soe dingin Atambua panas ini.
2: Betul.
1: Oke, okay, Kakak John, mau request lagu apa di malam ini?
2: Nika Ardila, yang lagu pertama.
1: Nika Ardila, Bintang lagu Kehidupan. Oke, okay, baik. Ya.
2: Iya. Ini salam yang pertama buat Kak Jeffrey yang bertugas, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan, tetap Tuhan Yesus memberkati sampai rumah dengan tujuan.
1: Amin, terima kasih Kakak John.
2: Salam yang pertama buat Andreas Misa, sementara juga pantau 58. Selamat malam Bapak Andreas. Terus Bapak TJ Miliano Sekatu juga, selamat malam Bapak. Terus Bapak Simeon Misa juga, selamat malam. Terus Bapak Markus Saifatu, selamat malam Bapak Markus. Sementara juga mungkin ada pantau juga, selamat malam Bapak. Dalam semua keluarga yang sementara juga makan, selamat makan. Terus salam yang pertama Mama Fitri bersama Aksanina Safatu juga, sementara juga pantau di rumah, selamat malam. Terus Mama Ina di Niki-Niki, Bunda Desi juga di Keva, Maria Setara, Putri Domlo, Putri Tunggal, Bapak Ten, Marcel D. Ende, Putri Saluki, Yuven Kasih Fatu Venu, Mama Jiven di Oenlasi, Riko Mekbuki di Nameto, Jun Suli bersama Kakak Ratna Laka juga, Mas Edi, Mama Andro, Bapak Dangkase, Bapak Valen Olin, Mama Ayah di Bila, Om Elban, Ibu Yanti, Sipri, Paman Nasrur juga, Putri Giser, Bapak Tirosa, Mbak Wiga, Maria, Putri juga, Misna Tempani juga di Ayah Fanu, Bunda Ima, Tobi Nanabu di Fatu Ulan, dan Ibu Finti Sanam di Ayah Tupas juga. Selamat malam semua. Kompak, tetap kompak di udara. Tetap semua Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Kak Jeffrey.
1: Shalom juga untuk Kakak John.
2: Iya.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada. Kita baru saja bersama dengan Kakak John yang ada di Soe, dan kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di malam ini. Ada siapa dan di mana dia? Kita sapa dulu. Oh, ternyata terputus ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam ruang rindu. Ya, selamat malam juga Kakak Fenty, Ibu Guru. Apa kabar di malam ini?
3: Selamat malam, kabarnya baik.
1: Kabarnya baik, sehat selalu.
3: Iya.
1: Oke deh, kalau sehat selalu, merekosok lagu apa di malam ini?
3: Lagunya nomor 4, sudah ada yang request.
1: Lagunya nomor 4, siapa itu namanya? Oke, Angin Malam.
3: Iya.
1: Oke, karena di ayo tupas lagi angin ya.
3: Anginnya lagi. Ini sih kan di bukan cuma di tupas, di mana-mana pastinya ada angin dong. Kan tidak ada angin, malah tidak ada udara.
1: Oke deh, baik.

0: sahabat yang sudah bergabung, ada Ibu Kenet dari Soeko.
1: Iya, Kakak John dari Soe dia tadi.
0: Iya, selamat malam dan terima kasih atas undangannya. Jadi ketemu lo bersama Mama di situ, ada Ibu Kasih satu film, ada Pak Ibu di Malaka dan masih itu. Ada Bung Oke, ada Bunda Desi Maria Patara, ada Putri Kusuma, ada juga Bela Putika, ada Bunda Ima, ada Bung Marcel, ada Pemenasrul, ada juga Wakitendi Alor, ada Bung Nara, ada Bawi jadi Wonosobo, ada Paman Bukti bersama Lidi Aisyah, dan ada Bu Yuveni Satu Sinu. Indahnya buat semua-semua saja. Semua dimiliakan kepada Raya Tampar yang saja berada. Dengan ucapannya selamat malam, salam kompak selainnya. Terima kasih banyak dan selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Ibu Guru yang ada di Ayotupa. Semoga sehat-sehat selalu di sana bersama keluarga. Baik pendengar Persatuan Ria Tembua, saya masih satu kasih satu kesempatan untuk Anda di ruang rindu malam ini, boleh bergabung. Ada yang mau bergabung bersama saya di ruang rindu, boleh di WA atau di line telepon atau di Facebook Ria Tembua. Di line telepon kami di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh Kakak Vero yang ada di Putun. Semoga terhibur selalu di malam ini.

0: menyaksikan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, saya masih temani-mani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Kita sudah di menit ke-31, masih waktu tersisa 29 menit ke depan. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua ada yang masih mau bergabung di Ruang Rindu malam ini di line telepon kami atau di Facebook RRI Tembua. Boleh bergabung di 0812-4601-0202. Pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, masih ada yang mau bergabung? Kalau belum ada yang bergabung, saya akan putarkan lagu yang sudah request tadi oleh Ibu Guru Vinti yang ada di Aitupas. Semoga sehat-sehat selalu di sana bersama dengan keluarga.

0: mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada di edisi malam ini, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Baik pendengar Pro 1 Area Tembua, masih ada yang mau bergabung di line telepon kami di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung, saya bacakan dulu yang sudah bergabung bersama di Facebook Area Tembua. Ada Kakak Luna, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Request lagu Angin Malam, salam buat semua pendengar Ruang Rindu, sehat selalu ya. Terima kasih Kakak, semangat ya. Oke, buat Kakak Luna, terima kasih juga untuk Anda. Dan lagu Angin Malam tadi sudah diputarkan, semoga terhibur selalu di malam ini. Baik pendengar Pro 1 Area Tembua, masih ada yang mau bergabung di line telepon kami, boleh bergabung. Ada, oh ya, ternyata sudah ada yang bergabung ini. Kita sapa dulu. Ini dari Sabu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruangan Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Iya. Salam kenal dari Keva.
1: Salam kenal dari Keva. Ini Mama Bernadetta, betul sekali.
2: Betul.
1: Mau request lagu apa Mama Bernadetta di malam ini?
2: Lagu apa saja Kakak?
1: Oh, ada lagu, masih banyak lagu-lagu. Ada Alda Aku Tak Biasa, masih ada Padi Begitu Indah, masih ada Ani Carrera Cinta Tak Terbatas Waktu.
2: Yang Cinta Tak Terbatas Waktu,
1: karena okay, baik.
2: Orang yang aku sayangi ada selalu mendengar RRI atau Mbua.
1: Oke, baik. Terima kasih Mama Bernadetta.
2: Ya, salam kenal saja Kakak, tidak bisa sebut satu persatu karena baru bergabung saja.
1: Oh iya, pendengar baru. Boleh. Oke, baik.
2: Iya. Dan hanya satu saja yang saya mau salam buat suami yang lagi dengar RRI atau buah.
1: Oke, terima kasih. Di Keva. Di Keva di mana ini?
2: Di Tubue.
1: Oke, baik. Terima kasih ya. Kakak Bernadetta.
2: Iya, baik. Ini malam bermasuk langsung.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung bersama dengan pendatang baru, namanya Kakak Bernadetta, di kota Keva. Katanya salamnya satu saja, khususnya untuk suami tercintanya yang lagi dengar RRI Atambua. Oke, baik. Kakak Bernadetta, nanti kalau ada salam-salamnya di monitor, biar catat nama-nama yang pendengar setia yang sudah senior-senior, agar salam-salam juga. Baik pendengar Pro 1 Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-41, masih waktu tersisa di 19 menit ke depan. Semoga pendengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada, masih ada yang mau bergabung, boleh bergabung. Kalau tidak ada yang bergabung, saya lanjutkan lagu yang tadi dari Kakak Bernadetta, pendatang baru di RRI Atambua, katanya di kota Keva. Dan semoga terhibur selalu di malam ini bersama suami tercinta jantung hatinya. Oh, ternyata sudah ada yang bergabung. Kita sapa lagi di malam ini.
3: Oh, ternyata sudah ada.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagi. Oke, baik. Salah-salah tidak apa-apa. Intinya masuk.
3: Memori lewat lagi. Oke, baik. Tidak apa-apa.
1: Ini dari siapa dan di mana ini?
4: Dengan anak yatim piatu di sini.
1: Oh, anak yatim piatu di sini berarti sama dong dengan saya. Ya.
3: Oh, anak yatim piatu di sini berarti sama dong dengan saya.
1: Kakak siapa? Anak yatim piatu? Kakak yatim piatu saja namanya atau?
3: Siapa? Anak yatim piatu? Kakak yatim piatu.
1: Tolong monitornya itu dikasih kecil sedikit radionya. Boleh?
4: Monitornya
1: itu dikasih.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Ini salamnya salam Sapurat
1: saja. Oke, okay, salam Sapurat. Mau request lagu apa?
4: Lagunya Alda, aku tak biasa.
1: Alda, aku tak biasa. Oke. Oke, oke. Oke, baik.
4: Untuk Kakak Dutri, terima kasih banyak. Shalom.
1: Oke, shalom. Terima kasih juga. Baik, pendengar Pro 1 RRIA Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja tergabung dengan anak yatim piatu, katanya di Niki-Niki. Semoga terhibur selalu di malam ini. Dan salamnya katanya salam Sapurata saja untuk semua. Request lagu Alda Akta Biasa. Oke, baik pendengar Pro 1 RRIA Tembua, kita putarkan lagu dulu yang sudah request karena kita sudah di menit ke 44 dan masih 16 menit ke depan. Semoga terhibur selalu. Tadi dari pendatang baru request lagu Ani Carrera, Cinta Tak Terbatas Waktu.

0: mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar Pro 1 Area Tembuak, kita sudah di 22:54 dan masih 6 menit ke depan. Dan kita akan putar lagu yang tersisa di Ruang Rindu malam ini. Ada yang sudah bergabung bersama kita di WA kita di Prosatu Area Tembua, ada kakak Osias Nova Tunis yang ada di Fatukopa. Prosatu Area Tembua, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Salam pertama kakak yang lagi bertugas di studio. Selamat malam kakak Vero Temonov, salam juga anak yatim piatu, Ibu Bernadetta, dan singkat borong saja para pendengar setiap Pro 1 RBA Tembua di mana saja Anda berada. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk kakak Osias Nuba Tunis yang ada di Fatukopa, semoga terhibur selalu di malam ini. Dan saya Jeffrey Amfutis di Ruang Rindu malam ini undur pamit diri dari ruang dengar Anda di malam ini, semoga terhibur selalu dan sampai jumpa di edisi besoknya. Semoga pendengar Pro 1 Area Tembua di malam ini semoga terhibur selalu. Salam kompak selalu, Tuhan memberkati kita semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

0: Budi, usap rokok lagi.
1: Kenapa tuh?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, mu. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

sudah mengajar itu, jadi kita tidak hanya fokus pada teorinya saja, tetapi kita langsung terjun ke lapangan dengan praktek. Jadi di mana kalau mereka di dalam kelas itu kan, kalau SMK itu kan tidak sama seperti SMA, misal dengan teori-teorinya. SMK itu banyak prakteknya. Apalagi kan kejur kita itu listrik sama sepeda motor. Jadi kalau anak-anak itu tidak memperkenalkan tentang alat-alat listrik, fungsi-fungsi data kendaraan sepeda motor, kita hanya mengerti teori, mereka pasti tidak akan tidak lagi di dalam kelas. Jadi dengan adanya kita langsung praktek, maka mereka juga punya semangat untuk belajar. Untuk menanganinya itu, kita secara pendekatan pribadi ya, bisa tahu bagaimana mereka punya keadaan di rumah, mereka tinggal dengan siapa, ada yang tinggal dengan pengampu, ada yang dengan orang tua. Kita mencari tahu latar belakangnya mereka di rumah itu bagaimana, bisa kita mengatasinya. Jadi tidak hanya kita fokus pada satu, tidak, tapi kita harus bisa membagi. Kalau anak ini tinggal dengan orang tua, caranya dia di rumah belajarnya itu bagaimana. Kita bisa menghadirkan orang tua atau wali, atau dia kos itu kita bisa mendatangi tempat kosnya dia, untuk kita melihat langsung bagaimana anak dia di kosnya itu, apakah dia telaten belajar, dia istirahatnya tepat waktu atau tidak. Gitu. Cara mengatasi siswanya

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Pendengar, dengan tergemanya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 5 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Fotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

selamat pagi pendengar program Mas Atuh di manapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun tempuh radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Dari Jalan El Tari, saya Fenty Mau dan kerabat kerja tim Atembo Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya di

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua. Salam jumpa, salam sehat, salam damai untuk kita semuanya di hari yang baru, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atambua pagi ini untuk edisi di hari yang baru, hari yang ceria untuk kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita satu kesempatan kehidupan yang baru untuk kita jalankan. Oke, kami ucapkan selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas bagi seluruh masyarakat, baik yang ada di Kabupaten Belu, di Kabupaten Malaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, ataupun yang ada di Kabupaten Alor, bagi bapak-bapak, mama-mama, adik-adik yang sudah mempersiapkan segala kebutuhan buat keluarga pagi ini. Kami ucapkan selamat untuk Anda, sukses, semangat, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik, memberkati kita. Dan yang sudah menjajakan barang dagangannya, para pedagang, penjual semuanya yang sudah bersiap siaga untuk menjual barang dagangannya di pasar-pasar, kami ucapkan juga selamat pagi. Yang lagi berolahraga pagi, menikmati indahnya pagi ini, menikmati kesehatan pagi ini, kami ucapkan selamat pagi. Pagi merupakan jalan untuk melihat dunia baru, pengalaman baru, dan harapan baru. Ayo sambut pagi dengan senyuman di pagi ini. Sambutlah pagi dengan senyuman dan suasana hati yang baik. Jika kita ingin mewujudkan impian kita, hal pertama yang harus dilakukan adalah bangun dari mimpi kita. Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika Anda bangun, karena Anda masih memiliki suatu pekerjaan pada hari ini yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak, tetap kita jalankan. Oke pendengar, selamat pagi, selamat menikmati hari yang indah, hari yang cerah untuk kita semuanya yang sudah beraktivitas, bagi Anda di pedesaan semuanya, masyarakat kita semuanya yang sudah melaksanakan aktivitas baik di kebun, di sawah, ataupun di ladang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Selanjutnya, siraman rohani pagi, kami akan hadirkan sederetan lagu-lagu rohani untuk menghibur Anda, memberikan semangat arti kehidupan ini dalam menjalankan apa yang akan kita hadapi hari ini. Tentunya kita berterima kasih juga kepada Yang Maha Kuasa yang masih memberikan satu kehidupan yang baru, satu kesempatan untuk kita di hari ini.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Hereria Domo. Selamat menikmati hari yang indah dengan mimpi yang besar. Mimpi itu bukan diceritakan tetapi didoakan, diusahakan dan dinikmati prosesnya. Pagi hari seseorang harus berjalan dengan seluruh badannya, di malam hari hanya dengan kakinya. Salah satu kunci kesuksesan adalah makna siang ketika mayoritas orang masih sarapan. Oke, pendengar, selamat pagi dan selamat menikmati indahnya pagi ini dengan segala kegiatan kita, aktivitas kita. Tentunya kita tetap optimis dengan pagi ini. Apa yang kita jalankan, kita lakukan akan tercapai dengan kemauan kita, kesepakatan kita, dan juga dengan rasa optimis yang sangat besar untuk kita semuanya di hari ini, di pagi ini. Karena pendengar, ketika kita bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal istimewa untuk hidup, untuk bernapas, berpikir, dan juga mencintai.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangat tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Yap Negara Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi dan selamat menikmati hari yang baru, hari yang indah, penuh sukacita untuk kita. Dan kita berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita satu kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Dan kita akan hadirkan penyampaian Warta Berita Daerah Kabupaten Belu untuk edisi pagi ini di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: sebagai pengunjung, kita juga harus berbudaya. Nah, kalau di kota-kota besar, itu sampah saya yang membawa atau membeli, ada plastik atau apa, itu saya simpan.
1: Tentu saja rumah ibadah itu penting bagi rumah atau bagi jemaat, bahkan bagi masyarakat. Tempat itulah mereka mengumpul memori yang besar kepada mereka. Tapi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebijaksanaan itu.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. RRI Fest, RRI Tambuah rangkaikan acara menyambut Hari Bakti Radio diisi dengan kegiatan Senam Sumba Bersama, kegiatan Talkshow Berbalut Budaya dan juga Kamtipmas, dan juga pemeriksaan kesehatan pungut sampah bertempat di pelataran kantor perizinan Tambuah Sabtu pagi.
3: RRI Fest dengan sejumlah agenda kegiatan Senam Sumba Bersama, kegiatan Talkshow, pemeriksaan kesehatan gratis dan aksi pungut sampah. Kegiatan RRI Fest dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio 11 September 2026 ini diikuti segenap angkasawan angkasawati RRI Tambua, personil dari TNI Polri dan masyarakat umum bertempat pelataran kantor Plaza Perizinan Atambua Sabtu 5 Agustus 2026. RRI Fest Satker RRI Perbatasan Atambua dalam agenda Talkshow menghadirkan 4 orang narasumber pemerintah dan unsur keamanan TNI Polri mengangkat topik sinergi kolaboratif merawat warisan budaya, lingkungan, dan ketertiban bersama. Camat Kota Tambua Markus Robinson Maukoi mengatakan masyarakat Belu adalah masyarakat berbudaya. Adat istiadat dengan berbagai ritual masih dilakukan menunjukkan akar budaya masih cukup kental di kalangan orang Belu. Dirinya juga menyoroti persoalan sampah sekitar wilayah Kota Tambua. Menurutnya, kesadaran warga Atambua untuk menjaga kebersihan dirasakan masih kurang. Padahal menjaga kebersihan lingkungan Kota Atambua bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas bersama. Dirinya mengajak untuk peduli menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarang tempat, sebuah gerakan moral ditanamkan dan menjadi sebuah budaya.
0: Sampahnya banyak sekali. Nah, ini mungkin harapan kami bahwa kita juga sebagai pengunjung, kita juga harus berbudaya. Nah, kalau di kota-kota besar, itu sampah saya yang membawa atau membeli, ada plastik atau apa, itu saya simpan, taruh di saku saya, nanti saya bertemu di mana ada tempat sampah, di situ saya sampaikan, sehingga kita bisa mengurangi. Biasanya itu kalau setiap event di sini, ini sampah plastiknya berserakan, sehingga teman-teman lingkungan hidup dan kelurahan juga ada, dari kecamatan kota itu ada 4 armada, ya, armada roda 3 itu ada 8 orang, sehingga fokus di sini ini adalah wilayahnya kelurahan.
3: Lurah Kota Tambua Nobertus Bermau berbicara budaya aspek sebegitu luas, ritual adat istiadat, budaya, sebuah norma saling menghargai, gotong royong dan lain sebagainya sebenarnya sudah dijalankan orang Belu turun temurun. Dari kacamata pemerintah, budaya dimaksud kian pudar sehingga perlu kembali dilestarikan. Sementara menyangkut kebersihan lingkungan, dirinya melihat dari kebiasaan masyarakat yang dianggap belum terlalu tertib seperti membuang sampah di sembarang tempat.
4: Kebiasaan kita yang belum terlalu tertib, terkadang kita berbelanja, kita membiarkan sampah itu berserakan, ya. Tetapi harusnya kita menyiapkan tempat-tempat sampah di setiap tempat-tempat strategis, sehingga ketika warga yang datang berbelanja di UMKM bisa menempatkan sampah-sampah itu pada tempatnya.
3: Babin Kamtipmas Kelurahan Kota Bripka Marcelus Francisco Bau menyangkut keamanan dan ketertiban Kota Tambua sejauh ini cukup aman kondusif. Hal ini berkat kerjasama pemerintah daerah dan juga unsur TNI Kodim 1605 Belu serta perangkat kelurahan organisasi Karang Taruna RT/RW.
5: Selama ini memang ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan baik di sekitaran plaza ataupun lapangan ini. Tapi semuanya itu berakhir dengan baik ataupun diatasi dengan baik. Saya membangun kerjasama baik dengan masyarakat maupun dengan perangkat-perangkat dari kelurahan, baik Bapak Lurah sendiri maupun RW, RT maupun tokoh masyarakat ataupun tokoh agama dan tokoh adat. apabila ada persoalan ataupun konflik yang terjadi di wilayah masing-masing RT ataupun RW, kami sama-sama koordinasi untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi.
6: Menjaga kelestarian budaya yang ditinggalkan oleh leluhur ataupun pendahulu-pendahulu kita.
3: Babinsa Kelurahan Kota Sertu Slamet Japmiko mengatakan gotong royong sebagai nilai budaya orang Belu. Sangat penting aktivitas gotong royong sebagai wujud kebersamaan masyarakat bisa saling membantu dalam berbagai hal. Sementara kolaborasi unsur TNI Polri menciptakan situasi keamanan kenyamanan masyarakat dengan membangun sistem jaringan komunikasi, badan informasi keterangan atau informan melalui kelurahan RT RW.
7: Permasalahan yang besar dengan menjunjung gotong royong, maka yang jelas kita bersatu bersama untuk mengurangi beban bagi permasalahan itu sendiri. Kami bekerja sama dengan Babin Kamtibmas memberikan ketentraman dan keamanan untuk masyarakat kota. Kami sistemnya membangun jaringan komunikasi informen atau babuket. Ada kejadian, maka mereka akan menghubungi kami.
3: Agenda kegiatan bersamaan Car Free Day di akhir pekan di alun-alun Simpang 5 Atambua ini semakin menambah semarak kegiatan. Peserta kegiatan berbaur bersama masyarakat mengikuti senam Sumba, ada pula berolahraga lari dan jalan santai, selanjutnya mendengarkan informasi narasumber dari kegiatan Talkshow, memeriksakan kesehatan serta aksi pungut sampah. Yanti Kimah melaporkan.
2: Gedung Gereja Jemaat Gemeente Betlehem Kalabahi resmi ditabiskan menandai berakhirnya pembangunan selama lebih dari 14 tahun melalui semangat gotong royong seluruh jemaat.
8: Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, dan jangan pernah takut untuk menyatakan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup.
9: Pelaksana tugas asisten perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Syed Sony Libing, mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkisedek Lakalena, menghadiri peresmian dan pentawisan Gedung Gereja Jemaat Gemeente Betlehem Kabupaten Alor. Turut hadir Bupati Alor Iskandar Lakamau serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda Kabupaten Alor, Ketua Sinode Gemeente Pendeta Samuel Benyamin Pandi, Wakil Ketua Sinode Gemeente Pendeta Sanep Yohanes Enawegur, Ketua DPRD Kabupaten Alor Paulus Brikmar dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor beserta anggota DPRD, Ketua Majelis Jemaat Betlehem Kalabahi Pendeta Elihud Pandu, jajaran lintas sektoral dan instansi vertikals, para pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan yayasan dan koperasi, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan pemuda, serta para pendeta dan jemaat gemit setribuana. Syed Sony Libing mengapresiasi selesainya pembangunan gedung gereja yang berlangsung selama lebih dari 14 tahun. Ia mengatakan gereja bukan sekedar bangunan fisik, tetapi merupakan simbol iman, pengorbanan dan gotong royong jemaat, sekaligus tempat bertumbuhnya nilai-nilai kebaikan, kasih dan kebijaksanaan dalam kehidupan masyarakat.
10: Baik. Dan saya hadir mewakili Bapak Gubernur, memberikan sambutan Gubernur tentang pembangunan ini. Dan tentu saja rumah ibadah itu penting bagi umat atau bagi jemaat, bahkan bagi masyarakat. Tempat itulah mereka mengumpul dan berjaya besar kemana-mana. Tapi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebijaksanaan itu lahir dari tempat ibadah. Nah, saya berharap mau gereja ini, jemaat di sini iman makin kuat, kehidupan sosial makin baik, nilai-nilai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita itu tetap terpatu yang nanti dan dapat dirasakan di tempat berkesan.
9: Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diluncurkan buku sejarah berjudul Kisah Lepra Menuju Betlehem, Sejarah Jemaat Gemit Betlehem Kalabahi. Buku tersebut merekam perjalanan jemaat dari masa awal hingga berdirinya gedung gereja saat ini. Peluncuran dilakukan Wakil Ketua Sinode Gemit melalui pemukulan gong, yang dimana pembangunan gedung gereja sendiri diawali dengan peletakan batu pertama pada 28 Mei 2012. Setsuni Libing berharap perjalanan panjang pembangunan gereja juga menjadi bukti ketekunan jemaat yang bergotong royong mengumpulkan dana dan tenaga hingga akhirnya memiliki gedung permanen. RRI SPA Lor Stefani Lipu melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 47 hingga 86%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini cerah, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 54 hingga 96%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini hujan ringan, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 59 hingga 99%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah berawan, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 37 hingga 97%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini cerah, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 33 hingga 94%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini hujan ringan, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 50 hingga 96%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air di Belu dan Kabupaten Malaka.
11: Program TNI Manunggal Air terus digencarkan TNI untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung ketersediaan air bagi sektor pertanian di wilayah Atambua. Kodim 1605 Belu terus melakukan pembangunan sarana air, diantaranya sumur bor dan pompa hidram yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dandim 1605 Belu, Letkol ARH Arisetyo Ardianto mengatakan, program TNI Manunggal Air yang dilaksanakan Kodim Belu telah mencakup pembangunan pompa hidram di 11 titik. Pompa hidram tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dilengkapi saluran air yang diarahkan ke lokasi pertanian, sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat di sektor pertanian. Selain pembangunan pompa hidram, Kodim 1605 Belu juga telah membangun sumur bor di sejumlah wilayah. Tercatat terdapat 5 titik pembangunan sumur bor di Kabupaten Belu dan 5 titik lainnya di Kabupaten Malaka.
12: TNI Manunggal Air ini sudah berjalan di

0: irigasi, sehingga daerah-daerah pertanian yang awalnya kesulitan air atau daerah desa yang awalnya kesulitan air mendapatkan akses air itu juga. Berikutnya yang kedua, itu yang pompa hidram ada 11 titik Pak yang sudah dilaksanakan, yang sudah saya teruskan dari program-program yang sebelumnya. Berikutnya yang kedua yang sedang berjalan juga sekarang adalah kita melaksanakan sumur bor, penggalian sumur bor untuk juga membantu masyarakat yang kesulitan air, yang selama ini mungkin dia mengambil harus dari sumber air sekitar 1 km atau mengambil dari sungai. Kita cari tempat itu, kemudian kita bor sumurnya sehingga di desa tersebut bisa mendapatkan akses lebih mudah.
1: Menurut Dandim, program TNI Manunggal Air akan terus digencarkan pelaksanaannya, dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan sarana air dapat menjangkau masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Diakui Dandim, ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karenanya sinergi antara TNI dan pemerintah dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber air.
0: Dan program yang ada nanti dibagi secara rata di seluruh wilayah Indonesia, dan ini tidak berhenti di saat ini saja. Untuk tahap ini sudah berjalan, nanti tahap berikutnya juga akan terus berjalan sehingga tahap ini nanti selesai. Nanti ada tahap berikutnya, kita akan mencari titik lagi yang dimana nanti bisa dilaksanakan sumur bor. Kita dukung untuk sumur bor dan juga pompa hidram. Kolaborasi memang sangat diperlukan karena memang di wilayah tidak bisa berjalan apabila berdiri masing-masing, sehingga kolaborasi sangat diperlukan. Dalam penentuan titik, kita pun juga berkolaborasi bersama, baik antara TNI, pemerintah daerah.
1: Melalui program TNI Manunggal Air, diharapkan masyarakat di Kabupaten Belu dan Malaka tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, serta dapat memanfaatkan ketersediaan air untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edaria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: RRIVS 2026 RRI Tambua padukan aksi sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar UMKM.
3: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Tambua menggelar kegiatan RRI Fest. Kegiatan ini dirangkakan dengan Car Free Day dalam rangka memeriahkan Hari Radio ke-81 yang jatuh pada 10 September 2006 yang dilaksanakan di pelataran Mall Pelayanan Publik Tambua. Mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat seperti Zumba, cek kesehatan gratis, aksi bersih sampah, talkshow keindonesiaan, dan bazar UMKM. Kepala RRI Tambua Andrea Cucahyo mengatakan pelaksanaan RRI Fest 2026 tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan hiburan, tetapi menjadi momentum bagi RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Menurutnya, tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri mencerminkan semangat RRI untuk membangun kolaborasi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, dan berbagai pihak dalam menghadirkan kegiatan yang positif.
4: Terkait ini untuk RRI Pasifik sebagian dari Hari Radio ke-81. Jadi Hari Radio ini ada kegiatan yaitu RRI Fest dan Bintang Radio. Dan tujuan pelaksanaan untuk RRI Fest ini saya menggalang terkait untuk acara senam bersama, juga kesehatan, cek kesehatan, juga bersih lingkungan.
3: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Yunarti Tome menyampaikan kegiatan RRI Fest yang diselenggarakan selain memeriahkan Hari Radio, namun momentum ini juga sebagai wujud semangat kebersamaan sekaligus bentuk apresiasi terhadap kontribusi semua pihak dalam memperkuat fungsi media publik untuk terus bersinergi dan memberikan pelayanan. Menurutnya, melalui kegiatan ini, RRI tidak hanya berkontribusi sebagai media publik dalam menyajikan informasi, tetapi juga menjadi wadah untuk pemberdayaan UMKM, pelestarian seni dan budaya, kesehatan, peduli terhadap lingkungan, serta peningkatan wawasan publik.
5: Kegiatan hari ini merupakan kegiatan RRI Fest 2026 dengan tema kali ini harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Untuk RRI Fest sendiri ini merupakan tahun kedua dilaksanakan, dan sebenarnya kegiatan RRI Fest ini adalah kegiatan yang diselenggarakan ini wujud untuk semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi RRI sendiri dalam memperkuat fungsi media publik ya. Dan melalui rangkaian kegiatan RRI Fest berupa peduli lingkungan, peduli sesama, cinta lingkungan, olahraga bersama, ada bazar UMKM dan juga talkshow keindonesiaan, ini kami berharap bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat dan berdampak positif, dan juga RRI Vets ini bisa menjadi wadah ya untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, juga pelestarian seni dan budaya serta peningkatan kesadaran kesehatan dan kepedulian terhadap lingkungan dan juga wawasan publik.
3: Dengan mengusung semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI Fest 2026 di Atambua menjadi ruang masyarakat untuk terus bersama saling mendukung sekaligus menegaskan peran RRI sebagai media publik yang hadir, mendengar dan tumbuh bersama masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Berita selanjutnya, RRI Fest 2026 diramaikan dengan cek kesehatan gratis dokter umum Puskesmas Kota Atambua. Nilai langkah ini didekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Reporter Kristiandi mau kembali menurunkan laporannya.
3: Pelaksanaan RRI Fest 2026 oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Atambua menghadirkan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang merupakan kerjasama RRI Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Umanen dan Puskesmas Kota Atambua yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua, Dr. Laura Sintibria menyampaikan apresiasi atau kolaborasi yang terbangun RRI Atambua bersama Puskesmas Kota Atambua dan Puskesmas Umanen dalam menyediakan layanan cek kesehatan gratis di depan mal pelataran publik Atambua. Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan dalam RRI Fest 2026 memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pemeriksaan tanpa harus jauh ke fasilitas kesehatan. Ia optimistis dengan pelayanan yang lebih dekat, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan secara berkala menjadi langkah awal untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik.
6: Terima kasih untuk RRI Atambua yang sudah berkolaborasi dengan kami untuk menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis di lapangan umum Atambua. Artinya ini kita semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, tapi sambil olahraga atau sambil jalan-jalan di lapangan kita sudah bisa sambil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang sederhana.
3: Dr. Cindy menambahkan program cek kesehatan gratis merupakan layanan pemeriksaan kesehatan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sebagai upaya preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengakses pelayanan CKG karena melalui langkah ini masyarakat dapat memantau kesehatan serta mendeteksi dini penyakit dan risiko sejak awal.
7: Baik Bu, kalau untuk CKG sendiri yang difokuskan untuk pemeriksaan apa-apa saja pelayanan hari ini?
6: Jadi kalau untuk hari ini yang pertama kita melakukan screening. Jadi screening itu terutama untuk penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kita bisa dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian tensi, dan juga ada beberapa lab sederhana seperti gula darah, kolesterol, dan juga asam urat.
3: Selain pelaksanaan program CKG dalam kegiatan RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat seperti Zumba, aksi bersih sampah, talkshow keindonesiaan, dan bazar UMKM. RRI Atambua, Kristen Dimbau melaporkan.
2: Dandim 1605 Belu menanggapi foto viral anggota TNI mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifian Kabupaten Belu. Egya Rojo melaporkan.
8: Terkait beberapa hari terakhir sedang viral di media sosial foto anggota TNI di Belu, wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste, mengambil bahan bakar minyak BBM di Pertamina Halifian Atambua menggunakan drum yang diangkut dengan truk TNI. Hal ini memunculkan narasi negatif yang seolah-olah TNI membeli BBM dalam jumlah banyak dan menggunakan drum sebagai wadahnya. Terkait hal tersebut, Dandim 1605 Belu, Letkol Arhan Aristio Adrianto SIPMHI mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami sistem distribusi BBM bagi TNI untuk kegiatan operasional.
9: Dalam distribusi bekal TNI ini kita mengenal ada dua distribusi. Yang pertama sistem distribusi terpusat, yang kedua sistem distribusi titik bekal. Sistem distribusi terpusat itu digunakan untuk titik-titik daerah-daerah yang dekat dengan lokasi tempat kita pendistribusian. Kemudian untuk distribusi titik bekal itu digunakan untuk daerah-daerah yang jauh dari titik bekal. Nah, kemudian kaitan dengan BBM yang kemarin diambil dari personil TNI di SPBU di wilayah Tambua itu merupakan bagian dari sistem distribusi titik bekal, di mana titik pusat kita sebenarnya ada di Kupang. Kemudian dengan daerah-daerah yang cukup jauh dari Kupang, dengan pertimbangan keamanan dan juga kelancaran, maka didistribusikan melalui SPBU yang terdekat yang ada di Atambua. Sehingga BBM tersebut bukan TNI membeli BBM, tapi memang TNI mengambil BBM operasional di titik bekal yang disalurkan dari Kupang ke Atambua. Sehingga kepada masyarakat saya minta untuk bisa memahami dan juga tidak mensalah tafsirkan bahwa itu merupakan oknum TNI yang membeli BBM untuk keperluan baik dinas atau pribadi, itu merupakan TNI yang mengambil dukungan operasional BBM di titik bekal yang titik pusatnya ada di Kupang.
8: Dirinya menjelaskan, foto anggota TNI mengambil BBM di SPBU Halifian tersebut bukan dibeli, melainkan mengambil jatah operasional dari pusat. Oleh karena itu, Aristio menghimbau agar masyarakat tidak termakan narasi negatif yang sebenarnya tidak benar. Selain itu, menurut Aristio, pengambilan BBM langsung di Kupang selain jarak tempuh hingga 6 jam juga memiliki resiko cukup tinggi sebab wadah yang digunakan adalah drone.
9: Seperti itu, Pak. Kalau mungkin lebih panjang lagi ya untuk pertimbangan keamanan, karena kalau ngambil ke Kupang kan 6 jam, kemudian pakai drum, pakai truk, cuaca panas, jalan berbelok, itu kan akan menjadi pertama pemborosan juga, ngambil ke sana juga sudah berapa liter, yang kedua faktor keamanan dengan medan yang ada, faktor keamanan dengan cuaca yang ada, kemungkinan di perjalanan terjadi apa-apa, sedangkan kita tidak punya tangki untuk mengambil BBM itu. Nah, itulah gunanya ada titik bekal itu, Pak. Sehingga ini kan sama-sama TNI, sama SPBU ini kan sama-sama punya negara. Jadi kita itu TNI inilah menitipkan untuk menyalurkan, gitu saja. Tidak bagian dari BBM yang seharusnya untuk masyarakat, tidak. Hanya untuk menitipkan, untuk menyalurkan, gitu. Itu bagian dari titik bekal, distribusi titik bekal untuk TNI.
8: Di akhir wawancara, Aristio kembali menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan foto yang beredar di sejumlah media sosial tersebut.

Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan sebanyak 49 pelaku industri pariwisata Taiwan hadir sebagai buyers dalam Wonderful Indonesia 2026. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan 21 industri pariwisata Indonesia yang menawarkan paket wisata dalam kegiatan tersebut. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei menggelar misi penjualan jasa pariwisata bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Kedai Taipei Taiwan pada Rabu 2 September 2026. Kepala KDEE Taipei Arif Sulistyo menjelaskan, misi tersebut tidak sekedar untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia, sehingga berbagai jasa pariwisata juga dapat langsung ditransaksikan, mulai dari paket perjalanan, akomodasi perhotelan hingga wisata pelayaran. Sebanyak 21 industri pariwisata Indonesia berpartisipasi dalam misi penjualan tersebut. Peserta terdiri atas agen perjalanan dan penyelenggara tur yang menawarkan paket wisata dari berbagai destinasi Indonesia. Warta berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. RRI Fest, RRI Tambua, rangkaian acara menyambut Hari Bakti Radio diisi dengan kegiatan Senam Sumba Bersama, kegiatan Talkshow Berbalut Budaya, dan juga Kamtipmas Pemeriksaan Kesehatan dan Pungut Sampah bertempat di pelataran kantor Perizinan Tambua Sabtu pagi. Gedung Gereja Jemaat Gemit Bethlehem Kalabahi resmi ditabiskan, menandai berakhirnya pembangunan selama lebih dari 14 tahun melalui semangat gotong royong seluruh jemaat. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
0: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
0: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Perhatian, perhatian, perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
2: Tambua menyapa.
1: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ya pendengar Pro 1 RRI Tembus, selamat pagi, selamat menikmati hari yang indah, hari yang baru dengan semangat optimis buat kita. Informasi-informasi teraktual, terupdate kami kutip dari rri.go.id. Kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan menjadi alasan utama berkembangnya praktek permakultur di berbagai daerah. Pendekatan ini hadir sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan hubungan manusia dengan alam sekitar. Nina Purwayanti, Nina Komisaris PT Pakuan Matani Kevam Nano, praktisi permakultur sekaligus mengungkapkan perilaku manusia yang kurang ramah lingkungan menjadi perhatian serius selama ini. Penebangan hutan ataupun penebangan pohon berlebihan dan eksploitasi alam dinilai mempercepat kerusakan ekosistem yang terjadi. Menurutnya banyak masyarakat mengambil manfaat dari alam tanpa memberikan upaya pemulihan yang seimbang, katanya kepada RRI Tambua Jumat 4 September 2026. Kondisi tersebut menyebabkan tanah kehilangan kesuburan dan kemampuan untuk

Mati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambo, untuk Anda masih ada informasi lainnya dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelarangan pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik. Otoritas kementerian menjelaskan klarifikasi tersebut di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 5 September 2026. Sehingga Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Alweda Yahya menyampaikan keterangan pers mengenai polemik ini. Langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional. Yang menjelaskan jurnalis memiliki mandat undang-undang dalam menghimpun berita demi memenuhi hak masyarakat. Pemerintah juga memandang perlunya pembahasan mendalam perihal batas privasi ketika mendokumentasikan kelayak di fasilitas umum.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Apa syarat-syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Air tidak berwarna harus bening atau jernih, air tidak keruh harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau dan tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI yang terbuat, selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Dan sesaat lagi untuk mendengar semuanya, kami akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Polikarpus Kota Tembua. Sekali lagi untuk Anda, sesaat lagi di mana kami akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu pagi ini langsung dari Gereja Polikarpus Kota Tembua. Untuk itu lagu-lagu rohani akan kami hadirkan untuk Anda nikmati.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami percaya kami aman berada di dekat Tuhan. Kami percaya karena Yesus kami ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena Engkau yang menopang setiap kami. Kami kuat karena Engkau, Tuhan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tembus, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Polikarpus Kota Tembua.